Berkawasan Ojo Kusulim Paina 91,2 lagi Sawa FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lagi saya kembali bersuara Kradel Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir di hari ini Senin 15 Juni 2020. Hadir tentunya menemani sahabat dengan Kota Indonesia mancanegara. Senang pagi ya, sibuk pastinya ya, bekerja, sekolah, beraktivitas, mencari nafkah dan sebagainya pagi hari ini. Pokoknya kita selalu menyampaikan tetap semangat sahabat. Jangan lupa ya sarapan di hari ini biar ada tenaganya, biar perutnya tidak keroncongan dan tidak lunyu, tidak lesu. Dan semangat juga ini buat adik-adik dan anak kita yang lagi ujian hari pertama hari ini. Semangat, jangan lupa berdoa, semoga sukses selalu.

0: sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisal FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

Semina 152 lagi Sawa FM, sebelum kisah nggak sih bersama Del Fabri dalam selamat pagi. Pasti sih di edisi kali ini Senin 15 Juni 2026. Dan sabar lagi Sawa, supaya semangat dia untuk beraktivitas. Jangan lupa sarapan yang bergizi dan tentunya seimbang, yang kaya protein dan karbohidrat serta serat dan juga vitamin D. Dan untuk vitamin, sahabat bisa didapatkan dari buah-buahan. Dan ketika kita memilih buah-buahan untuk dijadikan cemilan ataupun makanan, sahabat, tentunya kita harus juga memperhatikan terkait dengan buah yang bagus untuk kesehatan, karena tubuh kita sangat memerlukan asupan buah-buahan yang kaya akan vitamin dan esensial yang bermanfaat. Namun memilih buah yang tepat tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada panduan khususnya. Kualitas buah yang baik ternyata tidak diukur dari seberapa mahal harganya, tapi seberapa manis rasanya.

Salah satu usaha lagi saya caranya ya untuk melihat dulu yang efektif nih untuk kesehatan tubuh kita. Misalnya penerapannya atau contoh penerapannya pada memilih buah nanas. Buah tropis satu ini memang menjadi salah satu buah yang sering kita konsumsi karena banyak beredar di sekitar kita. Dan untuk kandungan nutrisi yang mampu membuat nanas ini sangat efektif dalam membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Kendati demikian, pemilihan buah nanas hendaknya diselaraskan dengan kebutuhan tubuh masing-masing, khususnya terkait aspek kadar gula, serat, serta pemenuhan enzim. Nanas yang telah matang sempurna memiliki kandungan gula yang tinggi, sehingga tidak heran jika rasanya begitu manis dan menyegarkan dikala kita santap. Namun jika kondisi tubuh sehari sebenarnya lebih memerlukan asupan serat dan enzim, disampaikan bahwa justru harus dianjurkan untuk memilih buah nanas yang kulitnya masih hijau, karena pada kulit yang masih hijau buah nanas ini memiliki enzim dan serat yang lebih banyak. Dan melalui metode ini, buah nanas sebenarnya bisa diselaraskan dengan kondisi kesehatan.

0: Onde? Wah, berdarah batu ayati ya.
1: Onde, onde, de apa ayati?
0: Iko wah berdarah batu kau cali lah wah.
1: Linda TBC kau nak? Acapela, acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galung saja lalai, gue capek.
5: Jangan Laida. Dalam air galon itu ada kandungan kapurit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
3: Sana ayah sadunya, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karena diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Kartu apaan tuh? KTP?
4: Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
5: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
4: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
5: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
6: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
7: Halo cantik, nama kamu siapa?
8: Eca.
7: Oh, lagi ngapain kamu?
8: Masak-masakan.
7: Bapak ibu di mana?
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 lagi Sawer FM, sapa lagi Sawasi bersama Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasisir di edisi Senin 15 Juni 2020. Dan sapa lagi Saw, kita menyampaikan juga informasi terkait dengan jadwal tentatif ya kepulangan haji Embarkasi Padang pada hari ini. Sahabat, disampaikan bahwa untuk penimbangan koper telah dilaksanakan pada 13 Juni pukul 8 di lobi hotel sesuai ketentuan, dan untuk pesawatnya take off pada pukul 00.45 tanggal 15 Juni, check out pada pukul 14 tanggal 14 Juni. Nah, dan disampaikan sahabat, untuk tentatif jemputan dan kepulangan jemaah haji pesisir selatan pada hari ini 15 Juni, estimasi landing di Bandara Internasional Minangkabau pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, proses imigrasi bandara sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan jemaah menuju asrama haji dari bandara pada pukul 16. Jemaah sampai di asrama haji di Tabiang pada 16.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk prosesi pelepasan di asrama haji itu pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya jemaah menaiki bus dan berangkat dari asrama menuju Kota Tainan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan perkiraan sampai di Kota Tainan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kabar bahagia juga ya buat kita, apalagi mungkin ada saudaranya, orang tuanya yang telah menyelesaikan ibadah haji, dan saat ini sahabat menunggu kepulangan untuk sampai di Bandara Internasional Minangkabau. Tentunya kita berharap semoga lancar dan selamat hingga sampai ke keluarga masing-masing. Informasi tersebut juga menutup perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Pasisir di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat Langkisa yang sudah mendengarkan, dan nantinya kita masih akan terus memperbarui informasi ya terkait dengan penjemputan jemaah haji asal Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sahabat, nantikan program berikutnya di pukul 9.

0: sahabat Langkisau.
1: Kami dari UDE Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

follow sama Langki Show agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langki Show FM dan Facebook LPPL Langki Show FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lingkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sabar Lingkisau kembali bersuara kepada publik, kita hadirkan berita dari dalam dan luar negeri dalam program Varian Lingkisau di edisi Senin 15 Juni 2026. Untuk informasi ataupun berita yang pertama kita hadirkan dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Dalam kisah, ribuan masyarakat memadati kawasan jembatan kabel Sungai Dare hingga jalur 20 Puncung dalam kegiatan Road to Police Women Run 2026 yang digelar oleh Polres Darmus Raya pada Minggu 14 Juni 2026. Antusiasme warga mengantui target peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai salah satu ajang olahraga masyarakat terbesar di Kabupaten Darmus Raya tahun ini. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 itu secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Darmus Raya Lady Arni bersama Kapolres Darmus Raya AKBP Kartianda Widiarso Wardoyo Putro dari garis start dari jembatan kabel Sungai Dare. Berhadir menyaksikan pelepasan beserta antara lain pimpinan DPRD Darmus Raya Ade Sudarman dan Dim 0310 SSD Letkol Cis Joko Strabona dengan Kompi C Satbrimob Polda Sumatera Barat Kompol Barton unsur Forkopimda serta ribuan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari. Tingginya animo masyarakat menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Panitia sebelumnya hanya membuka kuota bagi 300 peserta pertama, namun jumlah peserta yang hadir jauh melampaui target yang ditetapkan sehingga di luar perkiraan penyelenggara. Tidak hanya diikuti oleh warga Darmus Raya, kegiatan ini juga menarik peserta dari berbagai daerah di Sumatera Barat.

Berikutnya, sahabat, tim gabungan akhirnya merampungkan pembersihan material tanah longsor yang memutus akses Padang dengan Panyan, Sumatera Barat sekitar 3 jam pada Minggu 14 Juli. Kepala Pelaksana BPBD Padang, Henry Zulfiton, menyatakan bahwa pengerjaan material longsor rampung pada sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dia menyatakan upaya pembersihan ini tidak hanya dilakukan oleh personel BPBD saja, namun juga melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi seperti kepolisian, TNI, dan juga PLN. Selain itu, sahabat juga melibatkan alat berat milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat yang berjuang meresikan material bermuatan tanah, lumpur, dan juga pepohonan. Dengan demikian, sahabat BPBD mengimbau kepada para pengendara yang melintas di lokasi kejadian agar tetap waspada dan hati-hati, apalagi saat hujan kembali turun. Pada tempat terpisah, Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang AKP Riwal Mali Dunyata menyatakan jalan Padang Panyan kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Sebelumnya, polisi sengaja melakukan penutupan arus sesaat usai kejadian agar tim dan alat berat bisa bekerja secara maksimal. Pihaknya tidak menerapkan sistem buka tutup arus dengan pertimbangan karena akan menghambat pengerjaan yang sedang berlangsung serta bisa membahayakan keselamatan pengendara. Akibat penutupan jalan ini, maka antrian panjang kendaraan tidak bisa terelakkan, baik yang datang dari arah Padang maupun sebaliknya. Setelah lampu total sekitar 3 jam, arus akhirnya kembali dibuka seiring rampungnya pengerjaan material longsor di lokasi. Berikutnya, sebalang kisah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada hari ini. Bahkan beberapa daerah diperkirakan mengalami hujan disertai petir pada sore hingga malam hari. Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Minangkabau yang berlaku pada Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga Selasa pukul 7 waktu Indonesia Barat, potensi hujan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan intensitas ringan hingga sedang. Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain seperti Kabupaten Solok, Sijunjung, Kota Sewalunto, dan Kabupaten Darmasraya. Gempa daerah tersebut diperkirakan berpotensi mengalami hujan yang disertai petir pada sore hari. Selain itu, sahabat, hujan juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Lumpuh Kota, Paradatar, Padang Pariaman, Kota Padang, Solok Selatan, hingga Kepulauan Mentawai. Sementara itu, sejumlah daerah seperti Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, dan Kota Pariaman diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Namun kondisi cuaca berpotensi berubah seiring meningkatnya pembentukan awan hujan pada sore hari. BMKG Sabalang Risau menyatakan bahwa untuk tingkat kelembapan udara juga relatif tinggi, yakni antara 66 hingga 100% yang dapat mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah.

Sampai lagi saya tulang berita dari wilayah Sumatera Barat. Berikutnya yang kami hadirkan dari wilayah nasional. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap dengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: sahabat Lampisau.
1: Kami dari UDA Universitas Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Lampisau FM.
2: Media Informasi Edukasi.

91 di Ulang Kisah WFM, Sabalang Kisah masih bersama Del Fabri dalam program Varial Kisah. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Sahabat Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok cadangan beras pemerintah secara nasional dalam kondisi melimpah sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan beras di masyarakat. Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala hingga sampai menyebabkan terjadinya kelangkaan. Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok cadangan beras pemerintah dikelola Perumbulok mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.

Berikutnya, sahabat, Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo mengungkapkan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM pada 2027 mencakup 4.127 titik lokasi. Pembangunan IBM menjadi salah satu fokus program Kementerian PU. Guna mendukung program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga, disampaikan bahwa Kementerian PU mengalokasikan anggaran dari pagu indikatif 2027 sebesar Rp1,65 triliun yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi.

berbagai daerah. Dari total tahu dikatakan anggaran Kementerian PU yang sebesar Rp98,47 triliun, sebagian dialokasikan untuk program IBM. Program tersebut mencakup 2.000 lokasi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi pada sektor sumber daya air atau senilai Rp450 miliar. Sedangkan 2.127 lokasi pada unit kegiatan cipta karya dengan nilai pagu sebesar Rp1,2 triliun. Selanjutnya, sahabat Menteri, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanya Faisal Durovic menyatakan usulan memasukkan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Ketemunya Sabah Lakisal yang menyatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Salah satu usulan yang mengemuka berasal dari kalangan petani tebu yang mendorong agar komoditas gula dapat menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Dia menyampaikan pemerintah menghargai setiap masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembahasan mengenai kemungkinan penambahan komoditas dalam bantuan pangan perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling berkaitan. Selain mendukung penguatan sektor pangan nasional, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai faktor lain agar kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Pelayanan Convention Center 91.2 Langkisau FM, sahabat Langkisau, kita lanjut berita dari wilayah internasional, di mana Indonesia akan menyambut kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada hari ini. Rangkaian acara kenegaraan pun akan digelar dari mulai pukul 8 hingga selesai. Merujuk sahabat Langkisau ke laman resmi Presiden Jerman, selain bertamu ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Steinmeier juga disebut akan berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta. Dia juga akan menjajal turunnya silaturahmi menghubungkan dua rumah ibadah tersebut. Disampaikan sahabat, selain itu bersama Presiden Prabowo, Steinmeier disebut akan menekankan tujuan bersama untuk lebih memperluas kerjasama di bidang bisnis, energi, iklim, perekrutan tenaga kerja terampil, dan juga budaya. Selanjutnya, setelah jeda di Indonesia selesai, Steinmeier akan terbang ke Manila untuk melakukan kunjungan ke negaraan ke Filipina.

Rakyat Sabalangis Indonesia memanfaatkan kerjasama Bridge untuk mempercepat modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses teknologi dan investasi, serta meningkatkan produktivitas guna mendukung swasembada pangan nasional. Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Pertanian yang diterima pada Minggu, Ali menyatakan delegasi Indonesia dipimpin pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Ali Chamil, yang menyatakan kerjasama negara-negara BRICS membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan modernisasi pertanian dan juga peningkatan produktivitas.

0: percaya. Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisal FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alahkah siang hari Nura?
2: Deda, baka membue kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lalai, beli capek.
2: Janganlah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Binsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karena diambia dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorit atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UD Universitas Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

0: dari kawasan Raja Gusolim Bayran 91,2 Lengkisawar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sampai lagi saya kembali bersuara Nadal Fabri di pagi hari ini. Kita hadirkan Gawang Posisi di edisi Senin 15 Juni 2020 dan menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi maupun OPD yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Sebelum kita memperkenalkan dan juga menjawab narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lengkisawar FM, Adel kembali menyapa buah sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisawar FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisawar FM. Dan sambil menemani aktivitasnya di edisi kali ini, Senin 15 Juni, kita sapa dan perkenalkan narasumber yang sudah hadir dari Polres Pesisir Selatan. Yang pertama sahabat kita sapa ada AKP Zairul Chaniago selaku Kasat Binmas Polres Pesisir Selatan. Kita sapa selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LPPL Radio Langkisau FM, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Sehat Pak kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih Bapak Zairul sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan tidak sendiri sahabat, didampingi juga oleh Ibtu Subhan SH selaku KBO Satbinmas Polres Pesisir Selatan. Selamat, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum sahabat Lengkisawar FM yang berada di Pesisir Selatan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah hadir Bapak. Dan juga ada Brigadir Niken Perembuatasari SH selaku anggota Satbinmas Polres Pesisir Selatan. Kita sapa selamat pagi.
3: Halo, ya. Assalamualaikum, selamat pagi seluruh sahabat LPPL Radio Lengkisau FM. Supaya pagi ini tetap semangat ya, walaupun dimulai aktivitas Senin kembali.
0: Oke, baik. Berat sedang ya, Kak ya.
3: Iya.
0: Oke, ada juga Aiba Setia Kaputra PSK di Binmas Polres. Kita sapa selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Radio Lengkisau FM. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan.
0: Ya, amin ya rabbal alamin.
4: Amin.
0: Ya, terima kasih. Nah, sapa lagi sahabat narasumber kita ya dari Polres Kabupaten Pesisir Selatan, dari Binbas Polres Pesisir Selatan tentunya. Dan untuk pembahasan adalah terkait dengan peran serta warga dalam menjaga Kamtibmas dan juga cara pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling. Kita bakal bahas bersama narasumber kita sahabat di edisi kali ini. Langsung saja kita dengarkan dari Kasat dulu, Pak Kasat, silakan terkait dengan bagaimana peran warga dalam menjaga Kamtibmas ini, silakan.
1: Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kami sampaikan kepada pendengar LPPL Radio Lengkisau FM yang sedang mendengar pada hari ini. Berhubungnya situasi Kamtibmas sekarang yang agak mulai kurang kondusif, jadi kami atas nama Polres Selatan atau Satbinmas menghimbau kepada masyarakat bagaimana berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya lingkungan, dan juga bagaimana pembentukan Satkamling di wilayah tempat tinggalnya, supaya bagaimana terbentuknya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah lingkungannya. Demikian gitu.
0: Oke, baik. Dan nanti mungkin penjelasan dari rekannya Pak ya, terkait dengan peran serta warga. Dan mungkin tambahan juga dari itu Subhan, silakan.
2: Baik. Assalamualaikum semua sahabat Radio Lengkisau FM di mana saja berada, khususnya di wilayah Pesisir Selatan. Kami dari Satuan Bimas Polres Pesisir Selatan saat ini sedang berada di Radio Lengkisau FM. Tak lain dan tak bukan, yaitu menyampaikan pesan-pesan tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat. agar terciptanya atau terwujudnya serta menjaga situasi di wilayah yang aman, kondusif serta tertib. Saat ini kami Satuan Bimas, Satbimas Polres Selatan menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan atau tentang siskam apa yang ada, siskamling yang ada di wilayahnya, terutama pada saat-saat libur. Yang mana saat libur itu kita melihat sendiri bahwasanya banyaknya masyarakat yang memanfaatkan waktu-waktu, durasi waktu yang tersisa dalam libur itu mungkin meninggalkan rumah, ya kan? Meninggalkan rumah. Dalam peninggalan rumah ini tentu banyak hal-hal yang diperhatikan, seperti mengunci jendela, mengunci pintu, mengunci pagar, atau mematikan kompor, memastikan tidak ada aliran listrik atau air yang terbuka, dipastikan kondisinya sudah aman agar dalam perjalanan kita tidak terpengaruh pikiran bahwasanya keamanan atau kenyamanan rumah kita yang ditinggalkan. Itulah manfaat siskamling, mungkin bisa membantu pada warganya mengontrol bahwasanya sepeninggalan warga yang melaksanakan liburan tadi agar memang betul-betul aman. Kemudian kami juga menghimbau kepada warga kalau bepergian tentunya mungkin menggunakan kendaraan, ya tentu lengkapi semua surat-surat kendaraannya, apapun yang menjadi keperluan di dalam perjalanan, agar durasi dalam perjalanan kita itu nanti yang seyogyanya kita mungkin telah meminit waktu agar tidak tersita atau tidak terlambat mencapai tujuan. Kemudian juga saat ini kita memperhatikan situasi alam yang kurang baik, cuaca yang berubah-berubah, dan juga kita tahu bahwa saat ini kemarin pun telah terjadi longsor dan lain sebagainya, timbulnya kecelakaan. Jadi kita minta kepada masyarakat agar berhati-hati, agar melalui jalan yang akan kita lewati, karena kondisi alam mungkin di sana tidak bagus, ya akan terjadi longsor, banjir dan lain sebagainya. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Semoga masyarakat, apalagi ini besok libur satu Muharram, ya kan? Satu Muharram 1448 Hijriah ini, mungkin di samping kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, kegiatan keagamaan mungkin meninggalkan tempat tinggal juga, meninggalkan rumah juga saat ke masjid, ya kan? Agar rumah yang ditinggalkan itu betul-betul. Dan yang keduanya tadi mungkin memanfaatkan waktu satu Muharram ini hari libur, ya kan? Mungkin keluar kota atau memanfaatkan membawa keluarga. Seluruh yang ada di rumah itu juga begitu. Pastikan barang-barang yang ditinggalkan, kondisi rumah agar tetap aman. Kami menghimbau hanya itu, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Mari kita sama-sama menjaga agar terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah kita atau di rumah kita masing-masing. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih itu Sofadi atas himbauannya kepada masyarakat kita tentu. Ya, berikutnya tadi kan boleh disampaikan terkait dengan peran serta warga ini untuk menjaga kemitraan. Silakan.
3: Oke, terima kasih sahabat. Tadi mungkin sedikit menambahkan ya, mungkin sudah diborong nih sama Pak Sebahan, Pak KBO kita ya, kebetulan beliau juga baru nih, biasanya beliau kan kopel putih, sekarang beliau menjadi KBO Satbimas Polres Selatan. Selamat ya Pak, mungkin udah lengkap, tapi kita sesuai dengan tema tadi, yaitu tentang bagaimana sih caranya pembentukan sakamling itu di dalam masyarakat, karena peran sakamling itu sangat penting sekali ya Bu, terutama ya untuk keamanan sekitar rumah gitu kan. Karena peran serta masyarakat itu merupakan perpanjang tangan dari Polri ya. Di sini untuk pembentukan Sakamli itu dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat ya untuk warga sekitar gitu kan. Tujuannya yaitu untuk menjaga Kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini juga diatur di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020. Di sini ada beberapa langkah bagaimana sih caranya kita pembentukan Sakamli itu supaya aktif dan juga jalan gitu, bukan asal-asalan gitu, dibikin nanti posnya terus nggak jalan, mati di tengah jalan. Supaya itu terbentuk, apa sih langkah pertamanya? Yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan di sini adalah musyawarah warga. Musyawarah warga di sini kan kita ada RT dan RW, kita kan berkumpul di sini kan membahas tentang keamanan, rencana di sini untuk pembangunan pos gitu kan. Kemudian ada namanya daftar anggota. Di sini kita pilih warga yang sehat. Sehat loh Bu. Sehat ini artinya sehat secara fisik dan juga psikis gitu kan, yang siap untuk bertugas untuk ronda. Karena di sini kan bergulir ya, kayak melakukan ronda gitu. Enggak mungkin dong warga yang sakit kita paksa gitu, kayak angin malam gitu. Enggak mungkin kan? Berarti kan harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian di sini pilih ketua, tunjuk ketua di sini untuk jadi ketua Sakamling agar berjalan tidak mati di tengah jalan gitu kan, ada tanggung jawabnya gitu kan. Kemudian ada di sini namanya tahap pengesahan. Di sini ada surat keputusan SK, buat surat keputusan pembentukan kelompok. Di sini lebih terperinci kepada strukturnya gitu, lebih kesannya itu hasil dari musyawarah dan mufakat tersebut ada jelas gitu pembentukannya gitu kan. Kemudian lapor ke polisi. Lapor polisi di sini setelah kita daftarkan kelompok Sakamling, di sana kan masing-masing RT dan RW itu kan ada Babin Kamtibmasnya, supaya kegiatan warga tersebut termonitor oleh polisi atau Babin. Kalau terjadi sesuatu mereka juga bahwa ini sudah dibentuk gitu, jadi sudah saling bekerja sama gitu kan. Terus namanya ada yang ketiga tahap operasional. Tahap operasional di sini lebih ke fokusnya kepada jadwal ronda. Kita pastikan kita bikin jadwal rondanya. Di sini buat daftar seperti giliran jaga malam untuk setiap warga. Gak mungkin dong, misalnya si Budi sampai sebulan dia aja. Berarti kan gak ada meeting dengan waktu dan keluarga. Jangan-jangan nanti marah istrinya. Kok ronda terus? Ronda apa ya? Gitu kan, Bu? Terus kita siapkan peralatan. Di sini lebih lengkapnya ya, lengkapi seperti pos, butuh senter dong. Jangan-jangan nanti kalau gelap-gelap nanti dibilang pocong jadi-jadian loh, maksudnya maling gitu kan. Iya. Terus disiapkan tongkat. Tongkat di sini kan nanti kan bisa untuk safety untuk orang peronda atau ada yang sesuatu membahayakan seperti kentongan, tong-tong-tong kayak bunyi ada bahaya kan. Dan juga ada buku mutasi. Buku mutasi di sini kan nanti kan petugasnya kan bergilir kan. Jadi misalnya dengan jam sekian apa kejadiannya dicatat. Jadi lebih yang petugas berikutnya lebih tahu lah gitu, lebih berkesenambungan gitu. Kemudian ada namanya patroli rutin. Patroli rutin ini anggota Sakamling bertugas menjaga dan berkeliling area untuk mencegah tindak kejahatan. Bukan nonton, kopi, tapi harus jeli gitu, mencurigai apapun di sekitarnya. Mungkin itu aja Kak ya.
0: Oke, terima kasih ya Ibu Niken atas penjabaran cara pembentukan Sakamling. Oke, mungkin dari Bapak Setia ada tambahan juga, silakan.
4: Terima kasih, sahabat Radio Langkiso FM. Mungkin kami hanya sedikit menambahkan tentang Sakamling, yang mana artinya atau kepanjangannya yaitu Satuan Keamanan Lingkungan. Nah, jadi kami dari Satbinmas kemarin ini udah lomba. Nah ini Sakamling ini sahabat Radio Langkiso FM, setiap tahunnya kami lombakan. Ya kami lombakan. Dan baru minggu kemarin kami telah melakukan penilaian dari 11 prosek. Nah jadi di tingkat

0: telah melakukan ini dari jauh-jauh hari, dilombakan setiap tahun. Ya, mungkin baik. Cukup segitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Setia atas penjabarannya. Berarti memang ada dilombakan.
0: Iya, memang dilombakan.
1: Oke, okay, baik. Berarti pemantauan dari Subkambling ini memang dipantau nih Pak ya, setiap tahun ya. Oke, okay. Dan juga untuk Subkambling ini kan kalau peserta ini kan memanjang dan lumayan besar ya Pak ya daerahnya. Ada nggak di semua daerah ini Subkamblingnya? Pak Asad?
2: Ya, terima kasih Bu. Untuk Subkambling ini sebetulnya di masing-masing nagari itu sudah kami perintahkan anggota Babin Kaptimas kami untuk membentuk Subkambling. Jadi per tiap kampung, per nagari itu harus ada Subkamblingnya. Selanjutnya kami pun untuk memantau Subkambling ini tahun ini kami sudah juga membentuk suatu informasi yang kami namakan adalah Subkambling Digital. Di dalam pembentukan Subkambling Digital, segala sesuatu informasi yang berada atau situasi yang berada di wilayah Subkambling nanti termonitor, baik itu babinnya ke polsek bahkan sampai ke polres, kami akan memonitor masalah informasi di yang berada pada Subkambling Digital. Jadi seluruh wali nagari, wali kampung, ketua pemuda, semuanya kami perintahkan untuk membentuk Subkambling Digital. Disinilah segala informasi, baik itu masalah pencurian, masalah bencana, masalah jalan longsor, semuanya akan cepat kami respon kalau terjadi permasalahan di wilayah Subkambling itu. Demikian Bu.
1: Oke, baik ya. Pak, kalau misalnya untuk satu daerah yang belum ada Subkamblingnya, ini apa nih Pak penyebabnya atau apa nih menjadi alasan ketika suatu daerah belum memiliki Subkambling?
2: Mungkin untuk daerah yang tidak punya Subkambling, kami juga menyampaikan kepada anggota Babin kami, kalau tidak ada Subkambling, carilah rumah penduduk yang bisa kita pergunakan untuk giat Subkambling. Bahkan kami juga menyampaikan kepada Babin kami, di masing-masing kampung kan ada juga mungkin kedai-kedai kopi atau kedai-kedai tempat minum lainnya. Kadang di sanalah bagaimana bisa masyarakat itu untuk berjaga untuk keamanan wilayah lingkungannya. Mungkin demikian.
1: Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, terkait dengan tadi kan disampaikan sama itu sebuah ada ancaman misalnya tadi bencana. Kalau misal saat ini untuk pesisir selatan sendiri apa nih Pak ancaman untuk ketertiban lalu masyarakat yang paling muncul?
3: Ancaman kita yang paling menonjol pada saat ini, ya, kalau dari segi daripada situasi alam itu udah langganan kita seperti banjir, ya kan? Kemarin belum terjadi hujan yang begitu
1: lama, ya Pak.
3: Lama, itu udah terjadi banjir di wilayah Tarusan itu. Itu sama-sama kita ketahui. Ya, yang pertama itu ancaman. Yang kedua ancamannya itu adalah tanah longsor, ya. Tanah longsor yang terjadi di wilayah kita itu banyak, seperti di Bukit Pula itu masih kita ragukan, masih terus juga terjadi. Kalau terjadinya hujan yang cukup tinggi, pasti akan terjadi longsor lagi. Dan begitu juga di wilayah Tarusan dan sampai ke perbatasan Seguntur, mungkin kita masih mengkhawatirkan akan bisa terjadi longsor di wilayah itu. Saya rasa itu ancaman pada saat ini kalau dari cuaca. Kemudian kalau ada yang keduanya, daripada perilaku manusia tentang berkendara, ya, karena pengalaman saya masih dari lalu lintas. Ya, pengendara yang banyak yang tidak beretika pada saat ini, ya, banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas diakibatkan dari kelalaian daripada manusia ya manusia seperti

0: tewasnya menggunakan helm, mungkin gitu ya, dan melakukan kebut-kebutan di jalan raya, ya memakai knalpot brong itu juga mengakibatkan ancaman yang bagi remaja itu sendiri. Saya rasa demikian ya Bu ya, dari saya tambahannya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kalau misalkan saat ini kan kelangkaan BBM ya Pak ya, kenaikan juga dari harga salah satu BBM. Ini mungkin jadi salah satu mengganggu ketertiban masyarakat juga nggak Pak?
0: Masalah BBM, kalau mengganggu ketertiban masyarakat itu pasti iya. Terutama mengganggu daripada perasaan. Ya kan? Mengganggu daripada pikiran. Itu terutama kalau pribadi.
1: Dananya ya Pak ya.
0: Ya. Yang kedua itu mengganggu istilahnya kelancaran dan kemacetan di lalu lintas karena antrian tadi itu kan. Itu biasanya kita selalu mengantisipasi, itu telah dilakukan oleh personil Polres Pesisir Selatan pada saat terjadinya antrian, itu selalu melakukan patroli dan mengurai kemacetan yang terjadi di tempat-tempat titik-titik yang macet tersebut. Kemudian kelangkaan BBM ini sepertinya bukan di wilayah kita saja. Semuanya mungkin terdampak daripada BBM dan telah dilakukan banyaknya istilahnya yang pengepul-pengepul BBM itu telah dilakukan penindakan oleh Reskrimsus Polda Sumbar pada kita sama-sama kita ketahui kemarin itu di Wilayah Pesisir Selatan juga ada dan itu telah dilakukan. Namun saat pengisian BBM karena ditambah lagi kenaikan BBM, banyaknya kendaraan-kendaraan yang ikut mengambil BBM subsidi, itu membuat kemacetan. Saya rasa demikian untuk penjelasan tentang BBM dan kendala lainnya. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Berikutnya kan ya tadi ada disampaikan ya terkait dengan berbagai untuk menjadi satkamling ideal ya tadi yang mulai dari persiapan dan sampai kelengkapan. Nah, tapi kan kalau masing-masing daerah itu kan berbeda-beda juga ya Kak ya. Ada yang mungkin tidak lengkap dari segi mungkin dari untuk mungkin cerita tadi yang mungkin dari dana ya misalnya aja. Ini bagaimana untuk mengantisipasinya supaya satkamling yang ada di Pesisir Selatan ini bisa jadi ideal.
2: Oke, terima kasih ya Kak. Sebenarnya itu tergantung, tadi kan awalnya ada musyawarah ya.
1: Iya, musyawarah.
2: Sebelum diadakan suatu program itu kan setiap warga kan yang pertama itu kan terbentuknya satkamling itu kan ada rasa peduli. Kalau ada rasa peduli tentang keamanan, jadi di dalam rapat dan musyawarah itu mereka mungkin bisa apa ya Pak ya?
1: Iuran ya?
2: Lonceng ya, iya. Bisa lonceng gitu, karena itu bukan azas keterpaksaan, tapi bentuk kepedulian mereka gitu. Misalnya mau lingkungan mereka aman, apalagi di tempat mereka itu agak rawan tentang kesehatan gitu. Itu kan sangat butuh dengan satkamling. Adapun daerah-daerah yang tadi kan ada pertanyaan kakak kan, ada nggak apa sih penyebabnya suatu daerah itu
1: belum ada,
2: tidak ada poskamlingnya gitu. Salah satunya itu apatis. Apatis itu kan karena tidak peduli, mungkin hidup di kota misalnya kesibukan bekerja atau rumahnya itu kayak klaster gitu karena semua fasilitas itu sudah udah diurus sama orang developernya, mereka kan tinggal bersih. Atau mungkin karena tingkat kejahatannya rendah di sana gitu kan, aman gitu, apalagi ada CCTV. Nah gitu, mereka bisa pantau lewat CCTV, mungkin tidak membutuhkan lagi satkamling gitu. Tapi kalau kita di Pesisir Selatan ini masih banyak kok ya Pak aktif satkamlingnya gitu, apalagi di kampung saya ya, terutama di Eraji. Mereka aktif gitu melakukan ronda-ronda, apalagi kemarin ada berita ya yang bikin-bikin konten ya tentang pocong-pocong
1: gitu
2: ya. Sampai-sampai gitu, mereka tuh aktif banget gitu melaksanakan ronda malam gitu. Apa ini benar atau hoax sih beritanya gitu kan, setelah dijelaskan ternyata kan itu hoax gitu kan. Tapi bagus juga, lebih ini kan memacu untuk lebih peduli lagi tentang keamanan. Benar. Saya ini kan rasa itu sih Kak.
1: Baik, berarti harus peduli ya.
2: Iya,
1: kaya,
2: peduli gitu kan.
1: Ketentraman wilayahnya masing-masing.
2: Iya, betul.
1: Baik. Oke, berikutnya mungkin terakhir nih Bapak Kasat, himbauan juga sebagai penutup kepada masyarakat kita terkait dengan peran serta warga ini.
3: himbauan mungkin untuk masyarakat untuk pembentukan satkambling. Ada satkambling ini yang hidup dan ada yang mati. Jadi agar satkambling ini sukses, memang intinya adalah kebersamaan, bagaimana warga masyarakat lingkungan itu berperan aktif dalam membentuk satkambling. Karena disampaikan Ibu Niken, tanpa kebersamaan mungkin tiap sesuatu itu tidak akan jadi. Tapi kalau sudah bersama, kata pepatah orang Minang juga, kalau lidi satu mungkin mudah dipatahkan, tapi kalau sudah banyak sangat susah dipatahkan. Jadi kalau untuk membentuk suatu satkambling, kalau sudah ada kebersamaan, tidak akan sulit untuk membentuk satkambling. Bahkan kalau satkambling juga tidak ada, itulah penjawabannya, tidak adanya kebersamaan masyarakat untuk membentuk satkambling, sehingga pada wilayahnya akan sering terjadi permasalahan pencurian. Jadi kami himbau kepada masyarakat kami, marilah kita bentuk satkambling agar keamanan lingkungan tempat tinggal kita menjadi aman, baik itu dari masalah pencurian, bencana yang lain. Karena di pada satkambling ini, disinilah adalah sumber segala informasi, segala nomor-nomor informasi. Satkambling inilah pusatnya untuk dijadikan, untuk menjadi wilayah kita menjadi aman. Mungkin demikian, Bu.
1: Iya, baik. Itu Subhan, ada imbauan kepada masyarakat kita sebagai penutup?
0: Baik. Untuk penutup pada pagi hari ini, himbauan kami kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Pertama, kami menghimbau kepada anggota Satkambling yang berada di seluruh kecamatan agar tetap melaksanakan tugasnya sebagai satuan keamanan keliling di wilayahnya masing-masing, agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di kecamatan atau di nagarinya masing-masing, supaya warga bisa beraktivitas dengan aman, nyaman, ya, di apalagi di saat liburan ini. Walaupun liburnya satu hari, mungkin dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang melaksanakan kegiatan liburannya. Saya rasa demikian himbauan saya kepada seluruh anggota. Mungkin yang anggota Satkambling yang belum ada, silakan koordinasi, ditambah berapa personil yang diperlukan di wilayah masing-masing. Karena sekarang kalau kita pantau, mungkin di wilayah itu sudah ada pos satkamblingnya, tapi anggotanya kurang, gitu, belum ada. Anggotanya sudah ada, pos kamblingnya tidak ada. Apalagi kelengkapan atau alsusnya yang untuk digunakan di pos tersebut. Saya rasa demikian, semoga satkambling yang ada di seluruh kecamatan Pesisir Selatan ini agar tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, tugas sukarela, agar tugas ini menjadi amal ibadah bagi mereka nanti di akhirat. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, ya. Dari Abda Setia, ada himbauan juga kepada masyarakat kita terkait dengan peran warga dalam menjaga kamtipmas.
4: Terima kasih. Para sahabat radio Lengkisau FM, ya, kami hanya menambahkan sedikit karena sudah lengkap sama Pak Kasat sama Pak KBO. Ya, pada intinya satkambling yang ada, mudah-mudahan kita tingkatkan itu. Nah, yang belum ada kita adakan. Nanti kita koordinasi sama Pak Babinya di Pernagari. Mungkin hanya itu, Bu. Ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Abda Setiaka. Ya, Ibu Niken, silakan, ada yang bawahnya.
2: Oke, Kak. Oke, sahabat Lengkisau FM di seluruh pesel, ya, dimanapun berada. ini melenceng nih di sebuah tema. Okay. Kita ada kegiatan nih Kak.
1: Boleh,
2: iya, Bhayangkara Run tahun 2026. Road to Police Women Run dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Kita mengadakan pada tanggal 28 Juni 2026 nih Kak. Ayo sahabat ikut daftar. Pendaftaran ini mulai tanggal 7 ya sampai tanggal 13 Juni tahun 2026. Hadiah total semua itu 30 juta.
1: Totalnya ya.
2: Iya, lumayan ya Kak ya. Kalau juara satunya itu hadiahnya itu sebanyak uang tunai 1,5 juta. Juara duanya 1.250.000 dan juara tiganya 1 juta. Dan juga ada dopresnya, ada sepeda, kulkas, televisi dan lain-lainnya. Ayo sahabat ikut daftar. Kita sehat juga dapat hadiahnya. Terima kasih.
1: Rannya dari mana nih Kak? Dari jaraknya?
2: Jaraknya ini ada yang 5K ya Kak? 5K. Insertnya di sini ada 50K itu kelas pria dan wanita.
1: Oke.
2: Okay. Nanti ada nomor HP-nya di sini yang bisa dihubungi kontak personnya. Jimmy 08 96 83 75 88 55. Kalau ingin informasi selanjutnya lebih lengkap. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Niken atas informasi ya terkait dengan Polis Women Run ya 2020. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas informasinya dan ketersediaan hadir bersama kita di dalam Gawang Pasisir pada pagi hari ini. Semoga lancar dalam aktivitasnya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Lan Kisau yang sudah menyaksikan Gawang Pasisir edisi Senin 15 Juni 2020. Kita tutup dulu sahabat, semoga bisa bermanfaat buat sahabat Lan Kisau yang mendengarkan. Jangan lupa kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Fabri dan tim yang bertugas undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 맞춰요.
1: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
2: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
1: Oh, buat perahunya ya?
2: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
1: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
2: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
1: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
2: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
1: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, SIPI, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
2: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
1: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde? Te apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya. Kita ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini.

0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2020. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2020. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Panzer mengempat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tetap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan di belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola menuju Jerman dan tidak mampu dijangkau Mania Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niklas Kotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum kehapus konsepsi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin luas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu 47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debut Jerman dengan sayang sepakan voli di waktu 28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu 78, sebelum Kehapers menutup pesta dengan berhasil di menit ke-88, skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Semutman richtig gut, tapi kan kami full geführt, wir können
3: im awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
4: Kita juga telah mulai komplet anders gespielt als in allen anderen Spielen. Dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dick Advocaat und sein Team, dieses.
1: Pada usia 40 tahun 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahi grup E dengan 3 poin, Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan semi di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh penamaan. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donny Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Yaitu Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda kini memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dean Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Kemudian hanya bertahan 6 menit. Yaitu Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan tackle Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Asensio Sommerfeld melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tie break. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
3: As I said, it's good to be back here.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Terus Mengudara, untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Gol Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro3 RRI. Alamat Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara, serta juga saya kira juga dengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, kita kira dengar benar ini anak-anak SD dari Jakarta itu saat ini dia akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan ditolong dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Rolf Bes dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara aktif pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun didatangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini akhirnya ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga diperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Kemudian pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, bisa kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara.

Transkuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan juga diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Pakaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan motor telah memasuki

0: disambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman, Steinmeier, yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana negara merdeka, ini Presiden Agusnya tetap tapi kesibukan dari Presiden Ketua Jerman Steinmeier dengan menggunakan pakaian jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan masing-masing yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya di Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini Presiden Federal Jerman. Di podium utama untuk langsung gelar upacara.
1: Hormat pimpinan

0: 我陈建国。
1: Demikian tadi saya kira dari pendengar dimulainya proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap bekerja
1: dan juga dilanjutkan lagu kemasan Indonesia.

0: balik lagi apa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara tamu kenegaraan Presiden Negara Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Terakhir Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masyarakat Ekstra Setia Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ kalau dengan cara Sang Kasai Roslani, dan di saya gua ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Kredi Indra Wijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier di dalam menjadikan pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan memperkuat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat pertahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier dan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga dengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

inspirasi Umi Lama ya. Dinamika olahraga. It's okay, sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Padang Pendengar ya, untuk Anda semua yang masih setia di sini dengan segala aktivitasnya, kesibukannya, dan kelaparannya di siang hari ini. Udah 11.51 menit sekarang. Ya udah, kalau udah lapar, makan aja ya, gak usah ditahan-tahan. Menunya apa? Banyak. Banyak, asal ada duit ya. Oke deh ya, nanti untuk yang pengen ikutan di opsi spesial Pesta Dunia 2026 di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking time.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alayka al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: menangis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.

0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada hentinya kita selalu memuji dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kita kesempatan hari ini lagi untuk melakukan aktivitas, di mana tentu semua ini akan berakhir dengan datangnya ajal seseorang. Maka selama masih diberikan kesempatan, seharusnya seorang muslim memahami baik-baik bagaimana mereka memaksimalkan waktunya, terutama dengan tujuan atau pada tujuan dia diciptakan. Yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi ataupun beribadah kepadaku. Dan salah satu tujuan itu, alhamdulillah sedang kita lakukan, yaitu selepas sholat duhur tadi, kita duduk untuk bermajlis ilmu, mempelajari salah satu dari bagian syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap Allah ikhlaskan niat dan juga Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mengamalkan, serta juga Allah mudahkan dengan ini kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, tentu dengan harapan juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan, bahwasanya mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 salam dari sisinya, dan itu berisikan pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, peninggian derajat, solusi dari permasalahan, dan apapun yang merupakan kebaikan-kebaikan akan didapatkan dari baca salawat ini. Bagi ibu sekalian, seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan membedah buku 30 Tuntunan Hidup Berkah dan Panjang Umur ala Nabi SAW, tulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Dan kita sudah menyelesaikan poin ke-11 pada kesempatan yang lalu dari 31 tuntunan, ya, berarti tuntunan yang ke-11, masalah memperbanyak atau memelihara sholat duha. Sekarang kita akan masuk poin ke-12, tuntunan yang ke-12, yaitu hadirilah pelajaran-pelajaran di masjid. Seperti biasa, saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar masuk ke syarah dan penjelasan. Di halaman 40, ya, 45, 40. Di situ disebutkan poin ke-12, hadirilah pelajaran-pelajaran di masjid. Kata penulis, Anda dapat menambah kebajikan dengan cara menghadiri pelajaran-pelajaran tentang ilmu agama di masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allima." Dalam kurung, ya'malah kana lahu ka ajri hajjin tamma hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid yang tujuannya hanyalah belajar kebajikan atau kebaikan dan mengajarkannya dalam kurung atau mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang berhaji yang sempurna hajinya. Tentu penulis, seperti kita tahu, buku ini karena buku yang kecil, buku saku, maka umumnya beliau hanya menulis dalil dan kadang-kadang ada syarah, kadang-kadang tidak. Oleh karena itu kita akan masuk ke syarah atau penjelasan lebih jauh berhubungan dengan masalah ini. Pertama kita ambil dulu faedah daripada judul yang disampaikan di sini sekaligus hadisnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran dan judulnya, pentingnya seorang muslim dan muslimah menghidupkan masjid yang ada di sekitar rumah kita, dimanapun masjid itu, kalau kita sedang lewat, kita sedang mampir, maka kita memakmurkannya. Nanti akan kita sebutkan seperti apa kira-kira langkah kita menjaga dan memuliakan masjid itu sendiri. Karena banyak orang yang tidak peduli sama sekali dengan masjid atau rumah-rumah Allah. Lewat, cuma lewat begitu saja. Ya, seperti seakan-akan itu bukan tempat yang mulia. Bahkan mungkin dia lebih memuliakan istana presiden daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, atau rumah atasannya daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun rumah Allah subhanahu wa ta'ala itu sederhana, kecil misalnya, tetap saja dia adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Nanti akan kita jelaskan hadisnya berhubungan dengan masalah itu, di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik ya tanah di muka bumi dan bangunan adalah rumah Allah. Jadi walaupun cuma musholah misalnya kecil, tetap saja dia adalah tempat yang paling mulia. Harusnya setiap orang di antara kita peduli dengan tempat-tempat tersebut. Minimal misalnya dengan mampir pernah sholat di sana sehingga menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, setiap kali ibu sholat di sebuah tempat, maka itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Makanya dianjurkan kita kalau sholat pindah-pindah tempat. Misalnya ibu sholat sekali di satu tempat, di ruang tamu misalnya kalau di rumah, nanti sekali di kamar, ya, sekali mungkin di bagian ruang keluarga misal contoh. Maka dengan pindah-pindah tempat ini, kita sholat wajib di sini, sholat sunnah ba'diyahnya di sana misalnya, ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Begitu dijelaskan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau ibu lihat misalnya ada orang yang faham hadis ini, biasanya mereka kalau sholat di masjid wajib di satu titik, mereka sholat sunnah pindah ke titik yang lainnya. Nah, itu karena memang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi kita bisa meraih pahala dari situ misal contoh ya. Atau ibu mampir kemudian menyumbang sesuatu, misal menyumbang AC-nya atau kipas angin atau karpet ya, atau Al-Qur'an, sehingga ada andil kita. Jangan sampai ada masjid dekat rumah tapi kita sama sekali enggak pernah hadir di situ. Walaupun cuma sholat misalnya sekali, karena ibu tetap lebih afdol sholat di rumah, tapi bisa sekali sholat di masjid di saat lowong misalnya, atau kebetulan mampir, atau kita tahu masjid itu sebenarnya panas tapi kita nggak pernah berpikir, padahal Allah limpahkan harta untuk mendinginkan masjid. Zaman sekarang tidak asing, walaupun musholat kecil sudah biasa kalau pakai AC misalnya. Atau kita ngambil alih pembayaran listriknya sehingga kita raih pahala dari masjid tersebut ya. Dari sisi misalnya orang yang sholat ya, otomatis mereka pada saat nyalain AC atau mikrofon imam yang dipakai untuk memandu sholat atau ceramah-ceramah yang ada di situ atau apalah ya yang digunakan misalnya pengajian mikrofon tersebut, itu kan pahalanya besar semua. Atau ibu punya andil di tempat wudhunya misalnya ya, ibu perbaikin kerannya, renovasi masjid dan tempat wudhunya atau kamar mandinya yang sudah pasti-pasti orang

menginjakkan kaki di masjid tersebut agar dia punya andil. Kayak misalnya masjid itu panas, masjid itu kotor, maka dia harusnya berpikir, oh ini rumah Allah, Allah mampirkan saya di sini supaya saya punya andil. Ibu jadi bersihkan karpetnya, panggil orang-orang, dibawa ke laundry, ibu pasangin AC, ibu taruh Quran, ibu taruh buku-buku agama, misalnya lah, ya ibu ada diambil alih listriknya, kamar mandi tempat orang bersih-bersih dari najis, kemudian tempat wudunya dan seterusnya. Tapi mereka bukan itu, mereka malah berpikir, oh ini masjid kotor ya, malah menghina. Belum lagi lebih parah dari itu, mereka pergi ketemu sama teman-temannya, kalau sholat jangan di sana ya, masjidnya kotor misalnya. Ini kan unik ya, bukannya dia malah punya andil, tapi malah menghina. Saya tanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu biasa ngerawat rumah, kalau ada orang datang ke rumah kita, anggaplah rumah kita memang mungkin sedikit ada berantakan. Lalu kemudian orang itu datang dan mengatakan rumah kamu berantakan, atau pulang, kemudian dia cerita kalau rumah kita berantakan. Saya yakin kita nggak terima. Bagaimana dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Ini sayang sekali. Berapa banyak musholla yang kita pada saat safar kita mampir. Tanya diri kita, kita sudah punya andil apa di musholla itu? Kita andil apa di masjid itu? Bahkan kita bisa meraih pahala yang sangat melimpah ibu-ibu sekalian dari masjid-masjid yang kita lewatin. Dengan doa. Ya, misalnya kita lewat sebuah masjid yang sangat besar, terawat, maintenance-nya sangat bagus misalnya. Jangan cuma mengatakan masjidnya bagus ya. Itu tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada manfaatnya juga bagi penyumbang masjid itu. Tapi bagaimana kita punya andil walaupun dengan doa. Kita mengatakan misalnya, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan kesempatan aku seperti orang yang bangun masjid ini, aku akan melakukan yang sama. Kalau ibu tulus dalam hati mengucapkan itu, ibu akan masuk ke hadis Nabi SAW yang pernah kita sebutkan. Manusia ada empat macam. Yang pertama, yang paling baik adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia udah faham agama, dia kaya raya, kemudian dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya sibuk diajarkan, hartanya pun habis diinfakkan. Ini manusia, kata Nabi SAW, bi afdalil manazil, tempat yang paling mulia. Kemudian golongan kedua, ini yang perlu kita garis bawahi, orang yang Allah berikan ilmu tapi gak punya harta. Dia pun tahu teorinya, bangun masjid itu pahalanya besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi atau masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga misal. Itu hal yang positif. Dia tahu, tapi dia tidak punya uang. Dia tidak bisa menyumbang. Tapi dia bilang, kata Nabi SAW, tulus dari hatinya, ya Allah kalau seandainya kau memberikan aku kesempatan seperti orang ini, yang maksudnya golongan yang pertama, yang habiskan ilmunya dan harta yang jalan Allah, maka aku akan berbuat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, maka dua-duanya sama pahalanya. Jadi kita bisa raih pahala semua masjid yang ibu lewatin di DKI ini, misal, atau di kota manapun anda sedang safar, silaturahim keluarga kah, atau ke negeri manapun. Daripada kita cuma mengatakan masjidnya bagus ya, atau tadi sebaliknya masjidnya kotor ya, lebih baik kita punya andil. Andil kita kalau bagus, kita berdoa sama Allah, kalau seandainya Allah engkau berikan aku kesempatan seperti orang yang bangun ini, aku akan buat yang sama. Bukankah kita pada saat umroh dan haji sering terkagum-kagum melihat masjid haram yang sangat besar, rapi, maintenance-nya luar biasa, masjid Nabawi, setiap tiangnya, lampunya itu setiap hari ada yang datang untuk membersihkan di waktu duha misalnya. Mereka menjaga luar biasa maintenance-nya. Sehingga yang 10 tahun yang lalu masuk di Masjid Nabawi sama sekarang sama saja bersihnya gitu kan. Contohnya. Itu sampai ke toilet-toiletnya juga begitu ada maintenance-nya misalnya. Daripada ibu hanya mengatakan bagus ya Masjid Haram Mekah. Bagus ya Masjid Nabawi di Madinah. Hanya sebatas itu sayang sekali. Lebih baik kita niatkan dan kita berdoa agar kalau Allah berikan kesempatan kita seperti penguasa Saudi sekarang, kayak Raja Saudi, kita akan buat yang sama. Menolong saja dengan niat itu Allah dan doa itu Allah berikan kita pahalanya. Apa susahnya gitu? Itu contohnya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah masjid yang kita bisa punya andil. Dan jangan sampai kita lewat di sebuah masjid atau tinggal dekat masjid tapi kita sama sekali tidak punya andil, walaupun semampu kita tentunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang di atas kemampuannya gitu ya. Yang kita mampu saja. Sama nanti menjelang Ramadan, kita sudah berada di bulan-bulan yang sangat dekat dengan Ramadan. Kalau ada undangan untuk ibu punya giliran buka puasain di masjid, maka ikut serta gitu ya. Jangan malah pas tiba gilirannya, oh sudah tiba giliran saya. Seakan-akan dia heran kenapa giliran buka puasa di masjid sudah datang pada dia. Kalau perlu ibu

belum diminta, ibu datang ke masjid dekat rumah, satu bulan buka puasanya dari saya ya, misal, contoh, berapa orang berjamaah di masjid? 100 orang. Baik, kita bisa panen 100 pahala orang yang puasa. Berarti kan kalau satu bulan kita nyumbang, kita dapat pahala Ramadan 30 hari, kita juga dapat pahala ya 100 jemaah per hari kali 300, itu kan 3.000 orang. Kita panen pahalanya. Mungkin ibu hanya mampu berikan air mineral, oke, memberikan kurma, oke, kue-kue jajan, oke, apa saja. Ya, itu sangat bagus. Jadi ini harusnya punya kepedulian tentang masalah itu. Karena dalam Islam, kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Ini sebuah karunia yang besar sekali ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT bisa melipatgandakan pahala kita di ibadah yang sama. Kayak tadi misalnya ibu sholat duhur nih. Kan sebelum kita talim, ibu sholat duhur. Daripada ibu sholat duhur sendirian, mungkin ibu bisa mengajak orang lain. Misalnya mengajak teman-teman, mengatakan sudah masuk waktu duhur atau 10 menit lagi azan duhur ya, di-share misalnya di grup keluarga. Anggaplah dari 100 orang di grup kita itu misal cuman 10 orang yang ikut. Gak masalah. Tapi 10 orang itu berapa pahala mereka dapat, kita akan dikasih pahala yang sama. Hanya karena ngajak saja. Kan gitu. Jadi kita marketingkan ibadah yang sedang kita kerjakan. Daripada kita hanya sekedar pergi umroh sendiri, kita ajak teman-teman kita. Apa susahnya menyebarkan brosurnya atau menyampaikan informasinya. Ini bukan karena ada travel yang kita tawarkan ya. Bukan sama sekali. Bukan itu. Maksudnya ini bicara umum. Ya. Ada Uhud Tour yang disampaikan ke ibu-ibu atau tidak ada pun itu lupain dulu. Kita bicara masalah hukum agama. Ibu bisa sampaikan pengalamannya kepada keluarga, kepada kerabat yang bisa mengerjakan ya, gitu. Atau ibu mendapatkan satu yayasan, yayasan itu menawarkan banyak program, ibu juga bisa menawarkan ke orang lain sehingga pahala di ibadah yang sama bisa kita dapat berlipat-lipat ganda dibandingkan hanya dapat satu saja kan gitu. Contohnya daripada cuma kita yang nyumbang, kita aja orang lain, maka orang lain yang nyumbang kita juga panen pahalanya dan seterusnya. Nah seperti itulah ya. Kalau kita kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti kita akan sebutkan apa saja yang bagus kita lakukan untuk masjid. Di antaranya adalah faedah kedua dari hadis, yaitu salah satu programnya di masjid selain salat, selain misalnya memakmurkannya dengan kegiatan-kegiatan yang di masa Nabi SAW itu biasa masjid dipakai untuk menyambut tamu misalnya ya. Saya lihat di Istiqlal kan sering kadang-kadang juga ada tamu-tamu disambut ya, diperlihatkan kepada mereka misal untuk menunjukkan kemuliaan Islam dan fungsi-fungsi masjid. Kita juga dianjurkan untuk belajar di dalam masjid. Nah, di sini dikatakan siapa yang pergi ke masjid tujuannya untuk belajar. Ada taklim di masjid, ibu hadir misalnya ya. Atau mengajar. Ya, para ustadz-ustadz kita, para kiai kita yang pergi ke masjid, mereka mengajar agama Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan ilmu. Misal ibu sudah dengar tadi, oh tadi ustadz bilang kayaknya kita mesti punya andil di masjid nih, kita berbaikin renovasi masjidnya, kita pasangin AC, ambil alih pembayaran listriknya, berikan mikrofonnya, misal berikan Al-Quran, apa saja. Lalu ibu praktikin, nah ini juga masuk dalamnya. Jadi orang yang belajar ke masjid, orang yang mengajar dalam masjid ilmu agama, atau mempraktikkan ilmu agama itu sendiri, yang ibu lihat di situ dalam kurung ya, itu di situ dikatakan atau mengamalkan isi ilmu itu, maka dia akan dapat pahala haji lengkap hajinya. Kita tahu biaya haji mahal, kita mesti ngurangin waktu berangkat dari Jakarta ke Jeddah 9 jam kalau pesawat yang direct, belum lagi dari Jeddah proses imigrasi, belum lagi kita naik bus atau naik kendaraan pribadi pun menuju ke Mekah sekitar 1-1.5 jam. Ya, kalau musim haji bisa sampai 2 jam karena padatnya. Belum lagi kita harus meluangkan waktu 6 hari. Ada 5 hari di Mina, tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 10, hari Nahar atau hari Raya Idul Adha. Kemudian 3 hari Tashrik, 11, 12, 13. Dan 1 hari, tanggal 9-nya di Arafah dan di Muzdalifah. Itu pun butuh ketulusan dan keikhlasan. Ya, perjuangan luar biasa, longin waktu, keluarkan harta, siapkan energi dan seterusnya. Itu pun dengan keikhlasan baru bisa dapat haji. Tapi di sini perhatikan lafaz terakhir hadisnya. Kalau dia pergi ke masjid, dia memakmurkan masjid itu.
Salah satunya dengan belajar atau mengajar atau mengamalkan, mempraktikkan ilmu dalam masjid. Kayak sholat di masjid misalnya, mengaji, zikir, tadi renovasi masjid, siapin buku-buku Al-Quran ditaruh di masjid, karpet, AC, wah macam-macam lah. Bahkan kami punya program di yayasan itu ada dispenser buat masjid. Selama ini kan dispenser paling di tempat pengurus masjid mereka untuk minum kalau mereka kumpul atau meeting. Kita punya program di yayasan itu menyiapin dispenser buat masjidnya sehingga jemaah leluasa bisa minum. Siapapun yang duduk situ lagi ngaji kebetulan haus, tidak perlu keluar cari kios untuk beli minum. Apalagi kalau mereka lagi itikaf di Ramadan gitu ya. Atau mungkin ada orang antara maghrib isya dia nggak mau keluar. Mau tunggu aja waktunya misal, karena kata Nabi SAW orang yang tunggu antara sholat dengan sholat setelahnya itu seakan-akan dia dalam keadaan sholat ya. Jadi kalau ibu keluar ke masjid habis sholat maghrib misalnya contoh, kalau ibu duduk sampai isya karena ibu pikir sudahlah nanggung waktunya misal contoh, itu tetap kita dicatat seperti orang yang sedang sholat walaupun kita sudah tidak sholat lagi, sudah salam gitu ya. Karena kita menunggu sholat selanjutnya. Tapi kan mereka bisa maksimal untuk duduk. Mungkin mereka mau buat teh, mereka mau ambil minum air putih misalnya contoh. Nah semua itu bisa. Dan subhanallah dengan ini kita belajar atau kita mengajar, memakmurkan masjid atau mempraktikkan ilmu di dalamnya, apa yang kita tahu dari syariat Islam, tadi sudah kita berikan contoh-contohnya, maka mendapatkan pahala haji lengkap. Itu ringan sekali, artinya setiap hari bisa kita dapat pahala haji lengkap hanya dengan memakmurkan masjid, hanya dengan hadir dalam salah satu program masjid diantaranya belajar agama di dalamnya. Nah ini berarti kita akan mendapatkan keberkahan dalam umur kita karena umur yang sama, waktu yang sama kita gunakan tapi kita bisa mendapatkan pelipat gandaan pahala. Nah seperti itu kurang lebih poin ke-12 atau tuntunan yang ke-12. Baik, sekarang kita coba masuk lebih dalam membahas masalah ini dalam syarah atau penjelasan. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam masalah masjid ini, ibu-ibu sekalian, orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang pilihan Allah ya. Orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu masih punya gerak dalam hati untuk memakmurkan masjid, berarti ibu itu orang-orang pilihan ya. Tapi kalau sama sekali, tadi saya singgung di awal pembukaan kita, lewat masjid gak peduli, bahkan lebih parah masuk ke masjid malah nyala-nyalain masjidnya, masjidnya kotor lah, masjidnya bau lah, masjidnya panas lah, padahal sebenarnya Allah sampaikan kaki dia di sana, harusnya dia punya andil, ini malah dicurigai imannya gitu ya. Tapi kalau orang justru peduli dengan masjid, itu luar biasa. Ya. Kita bisa lihat dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 36, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-Nur, surah nomor 24 ayat 36, Fi buyutin adhinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha smu yusabbihu lahu fiha bilgului wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Dari ayat ini kita lihat berarti masjid itu dianjurkan untuk dimuliakan, semua jenis pemuliaan dalam masjid ya. Kemudian dan disebut nama-nama Allah di dalamnya, itu pada waktu pagi dan juga pada waktu petang ya. Jadi siapapun yang memuliakan berarti dia sudah menjalankan yang terbaik dari masjid tersebut atau fungsi-fungsi masjid. Dalam hadis Nabi SAW tadi saya sempat menjelaskan, sekecil apapun masjid itu, walaupun cuma musola, masjid kecil, mungkin orang biasa menganggap remeh karena bangunannya sederhana sesuai dengan kemampuan donaturnya misalnya, tetap itu adalah tempat terbaik. Bahkan negara, kota, wilayah yang ada masjidnya menjadi tempat yang penuh keberkahan. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah wilayah, sebuah desa adalah masjid-masjidnya. Itu tempat yang paling mulia. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Walaupun pasar boleh, tapi pasar itu datang untuk kebutuhan, bukan menghabis-habiskan waktu. Artinya pasar boleh kita pergi, Nabi SAW juga pergi pasar, para nabi-nabi juga pergi ke pasar, tapi bukan malah menghabiskan waktu yang lama. Kita kan sekarang kita balik,
Kita ke mall, ke pasar lama, di masjid yang sebentar. Bahkan buru-buru. Kalau dalam hadis ini terbalik, harusnya masjid itu yang kita berlama-lama. Ada saatnya kita luangin waktu duduk, tadabbur Al-Quran, ya. Kemudian berzikir kepada Allah, memperbanyak doa-doa, ya, duduk dengan orang-orang soleh dan soleha di sana, ngobrol dengan mereka itu, atau peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh masjid. Ya, itu semua masuk dalam hal yang mendasar sebenarnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba lihat kira-kira seperti apa ya, yang harus kita lakukan dalam masjid atau buat masjid. Yang pertama, ibu usahakan punya andil dalam pembangunan masjid. Itu usahakan selalu punya andil. Andil ya, andil artinya bukan ibu harus bangun full semuanya. Kalau ibu bisa bangun full, alhamdulillah. Sebagai contoh misalnya andil, tidak asing bagi kita di Indonesia, sering kita lihat setiap masjid butuh bantuan taruh kotak amal di pinggir jalan. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah setiap kita lewat selalu kita nyumbang? Dan itu, kalaupun iya, iya Ustaz, pokoknya dekat rumah saya ada kotak amal, saya setiap lewat saya nyumbang. Misalnya pagi keluar saya nyumbang. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu lakukan itu setiap hari selama kotak masih ada? Biasa setan bisikin kita, kan kemarin sudah saya nyumbang 50.000. Ya. Itu kemarin, malaikat sudah catat. Gak usah khawatir, gak hilang pahalanya. Hari ini bagaimana? Bahkan kalau mau lebih peka, dalam sehari, kalau kita lewat di tempat yang sama, misal dua kali, sekali kita pergi, sekali kita pulang. Kita pergi ke sumbang 50.000, 100.000, pulang kasih lagi. Gak ada masalah. Karena kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan ya, membangun masjid karena Allah walaupun hanya seukuran sarang burung kecil saja ya, atau tempat burung bertelur, satu telur biasanya kecil sekali ya, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam sebuah asar yang lain disebutkan, pernah ada sahabat waktu Nabi SAW mengatakan, man bana masjidanillahi bana Allahu baitan fil jannah, siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid. Karena pikiran sahabat ini, bangun masjid itu biayanya besar. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, Allah akan memberikan pahala itu, walaupun orang hanya membangun masjid sebesar sarang burung. Artinya kita cuma nyumbang 10.000, 50.000, lalu uang itu digabungkan sama semua uang yang sedang dikumpulkan, dibeli semen, beli batu, beli cat, beli semen. Itu sudah punya andil, sudah punya istana di surga. Ruginya apa? Kalau kita nyumbang sehari dua kali, tiga kali, mudah-mudahan semoga saja setiap kita sumbang dapat istana di surga. Kalau sehari dua kali kita nyumbang ya, minimal sehari sekali lah. Misalnya kalau kita keluar hari ini kita kasih, besok kita lewat lagi masih ada kotak amal, berarti masih mereka masih butuh dong, masih lagi ya. Dan kita harus faham baik-baik ibu-ibu sekalian, semua yang kita lakukan ya, sebenarnya manfaatnya buat kita. Amal-amal saleh, Allah tidak butuh dengan itu. Kenapa ada orang kadang-kadang mau keluarin uang perhitungan? Seakan-akan Allah butuh. Allah enggak butuh, kita yang butuh dengan sedekah itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, siapa yang ingin hartanya tidak dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak dimakan oleh rayap, maka taruhlah di langit. Maksudnya sedekah. Nah, orang sedekah itu sedang dibawa menuju ke akhirat. Makanya sebagian salaf juga mengatakan pada saat dia ngumpulin sedekahnya dan dia dibawa oleh orang-orang miskin yang dia mau kasih, dia mengatakan sama orang-orang sekitarnya, lihatlah orang-orang ini membawa harta-harta kami, amal-amal kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Kita kalau kasih orang uang 100.000, Bu, mungkin persepsinya harus diperbaikin ya. Kita selalu menganggap, oh saya sudah punya andil dalam hidupnya. Keliru sekali itu. Jangan selalu merasa punya jasa sama orang. Justru melalui mereka lah kita dapat manfaat. Karena nilai 100.000 yang kita kasih ke dia, dia pakai beli makanan, pakai beli baju, selesai. Tapi nilainya 100.000 itu melalui dia dibawa ke timbangan amal kita. Dengan itu kita punya angka 100.000 di timbangan itu pun, Allah mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi bukan 100.000 yang ditaruh timbangan amal kita, bisa sejuta, bahkan bisa berlipat-lipat ganda tergantung kadar keikhlasan kita.
Ya, jadi ini poin penting yang harus digarisbawahi. Jangan selalu merasa punya jasa pada orang. Kita memberikan makan orang, kita memberikan pakaian pada orang, kita bersedekah uang pada orang miskin. Bukan mereka yang butuh, kita yang butuh. Makanya puncak terbaik dalam sedekah itu adalah kitanya yang menjemput bola. Ibu yang keluar nyari, mana nih orang yang bisa membantu saya untuk membawa harta tersebut ke timbangan amal. Nah gitu. Jangan kita menganggap kita yang orang lain yang butuh, kotak amal yang butuh. Setiap sampai ke kita sebuah informasi amal soleh, yakinlah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ibu dengar azan, ada bisikan dalam hati sholat, sebenarnya Allah yang saya mengingatkan, bukan muazzin. Karena muazzin itu orang Melayu, orang Arab, orang bule, sama hayya ala sholat, hayya ala falah, gak akan berubah lafadznya, gitu kan. Berarti mereka itu cuma menjalankan saja perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada kita informasi apapun positif, mungkin di grup keluarga, di grup pengajian begini, misalnya ada grupnya tentang potongan ceramah dikirim, maka itu berarti informasi sampai dari Allah, walaupun teman kita yang mengirimnya. Kalau itu positif, share lagi ke orang lain. Apa susahnya kita juga ikut andil dalam masalah seperti ini, kan gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi memang kita dianjurkan untuk membangunnya, ya. Jadi jangan sia-siakan. Kalau perlu setiap kali ibu mampir ke satu kota, satu desa, tanya mana masjidnya. Masjid dulu. Setelah masuk ke masjid, sumbang dulu. Bawa sesuatu ke sana, ya. Taruh di kotak amalnya uang 50.000, 100.000, taruh dulu. Mungkin satu waktu Allah kasih keberkahan dipakai bangun, dipakai ini, dipakai itu, kita enggak tahu gitu ya. Itu sangat bagus. Walaupun sedang tidak dibangun ya. Mungkin kotak amalnya itu akan dipakai satu waktu untuk kebutuhan, karena kan jadi saldo masjid. Ya, seperti itulah. Tentu kalau dia berada di saldo masjid lebih afdal daripada ada di saldo rekening kita. Otomatis kan itu. Karena itu sudah tercatat sebagai sebuah amal. Kemudian juga yang dianjurkan setelah itu adalah bagaimana kita membersihkan masjid. Ya, masjid sudah ada. Tadi kan kalau kita punya andil membangunnya. Nah, yang paling sempurna Bu, kalau ibu juga terjun di maintenance-nya. Perawatan, kita kan kalau sudah beli rumah, tidak cukup kita beli dan tinggali, butuh maintenance. Saya yakin ibu-ibu lebih paham masalah ini. Tidak mungkin rumah semewah apapun, sebagus apapun, dimanapun lokasinya, kalau tidak di maintenance tetap aja masalah, gitu kan? Akan kotor, akan rapuh, akan ini dan itu misalnya. Tapi rumah itu sesederhana apapun, tapi kalau selalu dijaga, itu akan bagus, kan gitu. Di maintenance. Pakaian kita juga begitu, kalau pakai ugal-ugalan, ya, tidak dirawat segala macam. Beda dengan pakaian walaupun sudah lama, mungkin sudah 10 tahun sama kita, tapi karena selalu di laundry dengan baik, distrikan dengan baik, digantung dengan baik, semua itu pasti berbeda. Semuanya begitu kan gitu. Nah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala juga dianjurkan untuk itu. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah. Kata beliau, amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fid dur wa an tunadzafa wa tutayyaba. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan-perkampungan, di kota-kota, di negeri-negeri, ya. Nabi SAW perintahkan bangun. Semua umat Islam diperintahkan untuk bangun. Bahkan di situ kalau ada komunitas Muslim, harus ada masjid menjadi simbolnya. Ini kita alhamdulillah di Indonesia sudah sangat bagus ya. Hampir setiap kota kalau kita lihat itu mayoritas Muslim pasti ada masjid jami' lah, masjid agung lah, apalah namanya ya, masjid raya di sebagian tempat itu begitu dinamakan. Lalu kata Aisyah, dan juga setelah itu, setelah membangun apa? Nabi SAW perintahkan untuk membersihkan dan juga memberinya wewangian. Ini dalam hadis yang sahih. Jadi kita juga merawat itu. Nggak ada salahnya kita punya andil beli alat pelnya untuk masih marbot, semua alat pembersih lah ya. Semualah pembersih untuk lantai segala macam itu. Semua itu juga termasuk di dalamnya insya Allah. Bahkan Nabi SAW sangat memuliakan siapapun orang yang merawat masjid. Di antaranya diceritakan dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang wanita, dia tidak disebutkan namanya, tapi ibu ini sering kali kalau Nabi masuk masjid ditemukan dia lagi membersihkan. Inisiatif dari ibu ini, dia sapu-sapu, dia bersihkan masjid. Nabi sering lihat dia. Hampir setiap hari ibu itu ada dan selalu bersihkan masjid. Satu waktu rupanya hilang, enggak ada ibu ini. Kemana dia? Nggak tahu, gitu kan? Dicari tahu.
Maka Nabi SAW dikatakan fasa'ala anha, atau fasa'ala anha Nabi SAW, ya. Fasa'ala anha Nabi SAW faqalu matat, faqala afala kuntum adantumuni, فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني أتدلوني على قبرها فضلوه فصلى عليها. Bahwasanya Nabi SAW setelah kehilangan ibu itu, enggak kelihatan dia ada di masjid yang biasa bersih-bersih. Ibu tanya, mana ibu itu? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ibu itu sudah meninggal. Jadi kebetulan hari yang sama meninggal. Nabi SAW tanya, udah gak kelihatan di mana dia? Warga bilang meninggal. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak menginformasikannya kepadaku? Kenapa tidak mengabari tentang kematiannya? Maka dalam riwayat ini dikatakan, para sahabat seakan-akan menganggap remeh gitu loh profesi ibu ini. Karena dia membersih-bersihkan masjid itu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tunjukkan di mana kuburannya. Maka Nabi SAW pun menuju ke sana dan mensolatinya gitu ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan yang selanjutnya ya, adalah bagaimana tentu di sini juga perlu ada di garis bawah ibu ya, jangan ibu juga bangun masjid tapi diniatkan dengan sombong-sombongan ya, untuk pamer tuh masjid tanah saya yang bangun, atau memang dimegahkan masjid tersebut tapi kita sendiri nggak pernah makmurkan ya, kita malah cuma jadikan bahan riya, itu juga dilarang ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang harus diikuti ya dengan kita menghidupkannya. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, Tirmidzi, Ibnu Majah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu saatu hatta yatabahan nasu fil masajid, tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang pada berbangga-bangga dengan masjid yang dia bangun. Tanda-tanda hari kiamat. Jadi tidak ada faedah buat dia. Tidak ada pahalanya ya. Dalam riwayat Anas dikatakan, yatabahawuna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Mereka saling berbangga-bangga dengan masjid yang mereka bangun. Dan akhirnya mereka tidak memakmurkan wajib kecuali sedikit. Mereka sendiri tidak hadir sholat. Mereka tidak hidupkan apa-apa. Pokoknya yang penting dia sudah pernah bangun masjid aja. Nah itu yang harusnya diperhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah At-Taubah ayat 18 ya, menyatakan bahwasanya masjid itu, tadi saya bilang ya, ini ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang hatinya cenderung mau mengurus masjid, mau memakmurkan masjid, mau membangun masjid, mau merawat masjid, tadi mewangikan, membersihkan. Itu adalah dianggap orang-orang yang sempurna imannya. Dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Golongan yang mendapatkan petunjuk. Dan tentunya Nabi SAW dalam masalah juga masalah membersihkan masjid ini, kita harus memperhatikan ya, tidak boleh meludah sembarangan atau mengotori masjid ya. Apa sajalah, buang tisu apa, botol bekas minuman, ini semua masuk dalam larangan sebenarnya. Walaupun hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini adalah larangan untuk meludah dalam masjid. Karena di masa dulu orang masih belum pakai keramik atau granit atau marmer kayak kita sekarang, tanah. Di masa Nabi SAW itu pernah ada Nabi temukan orang yang meludah, dan kelihatan meludahnya di lantai, di tanah masjid. Maka Nabi SAW marah, kemudian beliau menutup dengan tanah, ya gitu. Dan beliau mengingatkan dengan banyak hadis masalah ancaman orang yang berdosa kalau dia mengotori masjid itu ya. Dan cara menghilangkan hukuman dosa itu, dia harus mengubur ludahnya tadi. Kalau kita mungkin membersihkan. Jadi kalaupun harus membersihkan hidung kalau lagi flu atau

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UD Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi Edukasi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Universitas Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kapurit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Lantisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Lantisau FM.
2: Media Informasi Edukasi.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang ngeri Nura.
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
3: Jangan lah dah. Dalam ayah galung tu ada kandungan kapurit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karena diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Onde, wah, berdarah batu ayatnya.
3: Onde, de apa hayati?
2: Iko wah berdarah batu ko cali lah wah.
3: Linda TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
5: Media Informasi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Langkisau dimana pun berada. Nah, kembali hadir sahabat di sore hari ini, ada Rio Kibo menemani sahabat Langkisau di Citra Keluarga edisi 15 Juni 2026. Selamat sore sahabat, ya siang menjelang sore ya. Ya, buat sahabat lagi sore manapun berada. Nah, di penghujung siang ini biasa. Menjelang sore ini sahabat lagi sore, kita sampaikan juga informasi buat sahabat. Nah, terkait informasi tentang agenda kepulangan para jemaah haji. Nah, di mana sahabat hari ini diagendakan kepulangan jemaah haji yang udah berangkat ya, dari penimbangan koper dilaksanakan tanggal 13 Juni, kemudian dilanjutkan naik ke pesawat take off pada tanggal 15 Juni ya, pukul 00:45. Kemudian hari ini ya, tentatif ya penyebutan udah di berangkat tadi, rombongan dari Pesisir Selatan menunggu di BIM, dan estimasinya landing jam 14 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian proses imigrasi bandara sampai jam 16 ya waktu Indonesia bagian barat. Jemaah menuju asrama haji dari bandara jam 16 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian jemaah sampai di asrama haji jam 16.30 estimasinya. Prosesi pelepasan di asrama haji dari jam 16.30 sampai jam 17.30. Dan jemaah menaiki bus berangkat dari asrama menuju Painan kira-kira pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat, dan perkiraan sampai di Painan jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan demikian sahabat, sahabat informasi ya, kami sampaikan. Sekiranya nanti diperkirakan jemaah haji asal Pesisir Selatan akan sampai ke Bali di Kabupaten Pesisir Selatan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat.

Nah, sahabat Nyesal, demikian informasi tentang informasi haji sekilas dari PPL Radio Lengkus FM. Dan kemana-mana sahabat, kita akan kembali tetap di 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Langkisau dimanapun berada. Ya, masih bersuarakan di keyboard di sore hari ini sahabat. Kali ini dalam program hari ini ya, Rotary Request Bang Memori hingga jam 6 nanti sahabat Langkisau. Namun sebelumnya kita akan putarkan Berita Indonesia Live hari ini sahabat. Berita Indonesia Live dari Persada ID dan hari ini akan menyiarkan baik dari suara dari radio host kita Siva Jateng Radio ya, dengan pembawa acara Siva yang akan memperdengarkan berita dari suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, kemudian Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jateng, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jatim, RPKD Kota Denpasar, kemudian Persada ID Talks, RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalbar, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jatim, Tangerang Radio Banten, dan laporan khusus redaksi Radio Suara Rakyat Hulon Talo Gorontalo, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Perada FM Banjar Baru Kalimantan Selatan, dan Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Demikian sahabat Langkisau dimanapun berada, mari kita dengarkan Berita Indonesia Live untuk hari ini. Dan sahabat Langkisau, inilah selengkapnya Berita Indonesia Live dari persada.id. Selamat mendengarkan.
1: Senin hingga Jumat, jam pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air. Edisi Senin 15 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Dengan kabar dorong UMKM naik kelas, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar pelatihan digital marketing. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Anggun.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan digital marketing bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kali ini kegiatan tak hanya digelar di gedung Pasuruan Creative Center PCC Kabupaten Pasuruan di kawasan Bangkodir Bangil, namun juga di Vina Golf and Country Club Resort Minggu 14 Juni 2026 dan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori berpesan kepada seluruh peserta agar betul-betul memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan persaingan pasar yang semakin kompetitif, mau tidak mau harus terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya agar semakin dikenal. Dengan adanya pelatihan digital marketing ini, Gus Sobih berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman mengenai strategi pemasaran digital yang efektif dan mampu membuat konten promosi yang menarik dan sesuai dengan target pasar.
2: Pelatihan hari ini sesuai yang sudah diharapkan oleh Pak Bupati, diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya juga berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan serta memperluas jejaring usaha.
1: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan Saifuddin Ahmad menjelaskan, pelatihan dengan tema strategi konten kreatif di era digital bagi UMKM bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan pemasaran berbasis konten kreatif guna meningkatkan jangkauan pasar, penjualan produk, serta penguatan branding usaha. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Anggun. Selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri pertahankan predikat WTP 11 kali berturut-turut, bukti komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Mami.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya, secara berturut-turut sejak tahun 2015, Pemkab Wonogiri berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan PPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis 11 Juni. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi H. Rahmatullah kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari 32 pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh 32 pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP. Dalam sambutannya, Ahmad Lutfi H. Rahmatullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah. Atas capaian tersebut, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menerima secara langsung penghargaan opini WTP didampingi Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Sriyono. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemkab Wonogiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, transparan, serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Opini WTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK. Predikat itu menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Prestasi tersebut diharapkan menjadi energi positif bagi Pemkab Wonogiri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Bupati Wonogiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait atas diraihnya WTP ke-11 itu, utamanya para pemangku kepentingan dan para ASN di Wonogiri. WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban pemerintah dalam hal wujud tata kelola pemerintahan. Pemkab juga menegaskan diperolehnya opini WTP harus dipertahankan setiap tahun, termasuk pada tahun depan. Sekda Wonogiri FX Pranata juga mengatakan bahwa opini WTP adalah kewajiban pemerintah daerah. Opini WTP diraih atas pemenuhan semua aspek penilaian tata kelola keuangan. Penilaian itu mulai dari pemenuhan standar pelayanan minimal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kolaborasi antar pihak terkait. Tidak hanya itu, yang terpenting capaian juga memberikan dampak kepada masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya dilihat dari transaksi keuangan di pemerintah daerah. Demikian saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Mami. Dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Siap petakan kondisi ekonomi daerah, Pemkab Tuban siapkan 1.334 petugas untuk sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Yulia.
4: Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban atau BPS Tuban resmi mencanangkan pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 SE 2026 di Pendopo Krido Manunggal Jumat 12 Juni. Pencanangan ini menjadi penanda dimulainya pemetaan kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Tuban yang akan berlangsung mulai Juni hingga akhir Agustus mendatang. Adapun kegiatan yang mengusung tema sinergi membangun ekonomi Kabupaten Tuban melalui sensus ekonomi 2026. Ini menjadi titik awal pendataan besar yang menyasar berbagai sektor usaha, mulai usaha kecil rumahan, perdagangan, jasa, industri, hingga aktivitas ekonomi berbasis digital. Kepala BPS Kabupaten Tuban Wicaksono menjelaskan bahwa sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret perubahan struktur ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Selain itu, pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.334 petugas diterjunkan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, terdiri atas 1.177 petugas pendataan lapangan sensus atau PPL dan 157 petugas pemeriksa lapangan sensus atau PML. Para petugas akan dilengkapi rompi resmi, name tag, dan surat tugas sebagai identitas saat bertugas di lapangan. Saya Yulia dari LPPL Radio Pradi Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Yulia. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari seluruh LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
5: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutin, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua ini, pendengar akan diawali oleh Persada Talks.
5: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Hanung Triyono selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui potensi dan strategi pariwisata Jawa Tengah menjelang musim liburan.
6: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini di sesi Persada ID Talk sudah hadir bersama saya Insinyur Hanung Triyono MSI selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak.
7: Selamat siang.
6: Baik, ini kita sedang live nih Pak, dan boleh disambut dulu nih seluruh pendengar LPPL yang ada di seluruh Indonesia nih Pak, monggo.
7: Selamat untuk semua pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Perkenalkan, ini saya Hanung. Kami akan mempromosikan ini untuk wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah khususnya.
6: Baik, apalagi ini kan momennya pas banget nih ya Pak Hanung ya, karena kan libur sekolah. Betul, betul. Nah, boleh diceritakan nih bagaimana sebenarnya strategi pariwisata Jawa Tengah nih Pak untuk menarik minat masyarakat dari luar provinsi, tentunya luar provinsi Jawa Tengah, untuk mereka bisa hadir nih dan berwisata di Jawa Tengah.
7: Oke, nggih Mbak Risti ya. Ya, memang kami ada juga surat edaran dari Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan di saat liburan. Ini kita tindak lanjuti juga surat edaran kami, yaitu Bapak Gubernur, ditandatangani Pak Sekda, untuk imbuan untuk itu sejenis. Jadi yang utama adalah tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan. Ini penting sekali, dan juga teman-teman kabupaten kota juga kemarin ini kan edaran ini untuk bupati, wali kota, dan juga teman-teman teknis di lapangan, yaitu mereka harus memang betul-betul mengutamakan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Itu utamanya bahwa teman-teman ini perlu juga cek ulang lagi SOP-nya untuk di tempat daya tarik wisata. Pasti mereka sudah siap-siap karena ini juga menyangkut tadi bahwa wisata di Jawa Tengah ini akan luar biasa bila kita lakukan dengan baik.
6: Okay.
7: Untuk teknis di lapangan, ini teman-teman juga dari kabupaten kota yang punya aset terutama pantai ya. Ini kan pasang surut juga cukup luar biasa sehingga BMKG juga harus kita siapkan. kesehatan dan juga koordinasi antar kepolisian terutama juga untuk keselamatan dan juga kepada teman-teman asosiasi perhotelan. Ini penting sekali, asosiasi pariwisata, sehingga apa? Sehingga wisatawan yang masuk di Jawa Tengah ini tidak kapiran. Kapiran itu tahu ya?
6: Iya, tidak.
7: Jadi mereka puas dengan ini dan juga pentingnya mereka bisa membawa kesan itu, kesan yang terbaik ke jadi Jawa Tengah bagus ya itu.
6: Oke. Okay.
7: Itu Mbak, kira-kira teknisnya ya teman-teman sudah kita lakukan pendekatan, kita ada grup ya, grup di pariwisata itu. Ayo siapkan dengan baik dan juga membuat himbauan kepada sekolah-sekolah itu, terutama misalnya SD sampai SMP itu ya di daerah tengah begitu ya. Memang cukup nanti teman-teman yang di luar Jawa Tengah pasti akan merasa lu kok gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak membuat tadi bahwa wisatawan yang dari luar Jawa Tengah tetap bisa masuk ke Jawa Tengah.
6: Baik, begitu, siap. Dan boleh di spill beberapa nih Pak unggulannya nih. Unggulannya pariwisatanya yang paling banyak dan populer masih apa aja nih Pak?
7: Iya sih. Kalau wisata alam pantai selatan itu bagus Mbak. Jadi dari Kebumen ya, dari Cilacap ya, Cilacap, Kebumen, Purworejo, bahkan sampai Wonogiri ini juga cukup bagus.
6: Oke.
7: Okay. Tapi memang kemungkinan ya karena cuacanya juga panas ya. Hati-hati teman-teman kalau memang di itu ya harus membawa ini untuk pelindung kulit dan lain-lain. Itu. Terus untuk wisata heritage ya itu ya tetap ya kita di daerah Semarang ya, ada Kota Lama, ada dan lain-lain juga aglomerasinya sampai ke Salatiga Mbak, ada Benteng Willem ya.
6: Ya,
7: ini
6: betul.
7: Juga luar biasa. Itu juga bisa kita kaitkan dengan Borobudur. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tidak tersentral di Borobudurnya, tapi di sekitar Borobudur. Jadi aglomerasinya yang ada adalah Borobudur, Kopeng, dan juga ke Rawapening. Nah, ini juga teman-teman nih. Jadi pelaku-pelaku wisata, terutama perhotelan dan juga tour guide ya, ini sudah kita beri informasi. Ayo, jadi kita siapkan aglomerasi tiap-tiap wilayah.
6: Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk memantapkan pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di tahun 2027 nanti nih Pak?
7: Oke, luar biasa ini. Jadi kami mempunyai gawe yang gede di tahun 2027. Jadi kesiapan kami kemarin kita mengikut di Bali Beyond. Bali Beyond itu adalah bagaimana ajang para buyer yang membawa wisatawan manca yang bisa masuk ke Indonesia. Nah, kami menyodorkan diri menjadi co-host sehingga tahun 2027 nanti sebelum jadi awal-awal tahun ya kita lakukan family traveling ya untuk cek tadi aglomerasi tadi. Mudah-mudahan ini nanti pintu ke Indonesia itu adalah Bali ya. Itu bisa kita tarik ke Jawa Tengah. Ini akan luar biasa. Yang kedua juga desa-desa wisata yang sudah ada dari 899 namun ada yang sudah mandiri tapi masih ada juga yang rintisan, dan kita juga akan mengoptimalkan atau menambah desa wisata sekitar 1000, tepatnya adalah 1003 yang semuanya itu adalah usulan dari kabupaten kota untuk kita branding sehingga apa? Ekonomi atau wisata yang ada di Jawa Tengah tidak hanya kita mengandalkan wisatawan manca, tapi juga kita mengandalkan kegiatan ekonomi wisata, ekonomi kreatif yang ada di desa atau kecamatan. Dan juga kita juga, karena OPD kami adalah kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Harapannya, desa wisata ini juga mengedepankan antara pariwisata alam, wisata alam, juga buatan, dan juga tadi budaya.
6: Okay.
7: Budaya ini biasanya teman-teman itu lupa bahwa budaya itu sebenarnya suatu wisata yang membuat wisatawan ada keinginan tahuan, itu kita buat storytelling.
6: Betul.
7: Untuk tempat-tempat yang memang
6: bersejarah gitu ya Pak.
7: Ya, heritage, ada wisata tempat bersejarah, prasasti dan lain-lain. Ini akan juga akan menarik.
6: Betul.
7: Begitu, Pak.
6: Baik.
7: Ada satu lagi.
6: Apa
7: ada
6: itu
7: satu
6: Bapak?
7: Lagi. Kita akan coba membuat aplikasi yang sistem ya, di mana wisata Jawa Tengah itu ada dalam dashboard ya, dashboard di mungkin yang paling gampang di handphone. Nanti teman-teman bisanya teman ada wisatawan ke daerah Salatiga, Salatiga tapi mereka mau ke Surat, ke Semarang misalnya. Dia akan bisa memasukkan itu, saya 3 hari ke Salatiga tapi pengennya tidurnya di Semarang misalnya. Oh. Nanti dia tinggal nitik-nitik itu dengan artificial intelligence. Harapannya nanti bisa kita buat suatu aglomerasi sehingga kedapat wisata kuliner misalnya, ada wisata religi, ada wisata heritage, dan lain-lain. Sehingga mereka bisa mempunyai pilihan.
6: Yang dipermudah menjadi, juga ya Pak ya?
7: Oke. Okay, yang menjadi ini PR kita adalah bagaimana mereka akan datang itu. Angkutan apa yang mereka pakai. Sehingga jasa para tadi tour guide atau travel ini sangat dibutuhkan untuk menambah kenyamanan dari para wisatawan tersebut.
6: Oh ya, mantap. Iya, iya. Aplikasinya apa Pak itu? Kalau boleh tahu nih Pak?
7: Belum.
6: Sebentar lagi akan launching ya. Oh, tuh.
7: Namanya apa gitu. Siap. Nanti tunggu tanggal mainnya.
6: Baik,
7: gitu,
6: nanti jangan lupa diinformasikan juga ya Bapak ya. Kita tunggu pokoknya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hanung. Selamat melanjutkan aktivitas lagi.
7: Semangat
6: dan
7: semuanya.
6: Terima kasih untuk pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya kembalikan ke rekan Sita.
0: Baik, terima kasih rekan Risti dan demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Festival Bambu Chapter 3 Magetan Jadul 2026 digelar 12 hingga 21 Juni, dorong UMKM dan pelestarian lingkungan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Wina.
8: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan menggelar Festival Bambu Chapter 3 yang telah resmi dibuka pada Jumat 12 Juni 2026. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD berharap Festival Bambu ini dapat menjadi simbol kolaborasi lintas sektor yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekologi. Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh sampai merusak lingkungan. Dengan mengusung konsep Magetan Jadul 2026, festival ini menghadirkan ruang interaksi sosial, nostalgia, serta pelestarian budaya bagi seluruh warga Magetan. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Saib Muklisun Esos MM menyebut bahwa acara tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan keluarga, lebih dari itu festival ini juga menjadi momentum untuk mendukung pemberdayaan UMKM lokal, melestarikan kesenian tradisional dan memupuk kepedulian terhadap lingkungan. Festival ini berlangsung pada 12 hingga 21 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan acara. Di antaranya pameran stan kreasi bambu, lomba masak rebung, bazar UMKM dan kuliner kuno kini, penyerahan penghargaan lingkungan hidup, dan berbagai wahana mainan. Selain itu pendengar, pengunjung juga akan dihibur oleh pertunjukan Srikandi Art Dance, musik tongkling Sanggar Pringgo Wulung Kamulan Budaya Dharmawangsa, lomba fashion show batik bambu, pentas seni pelajar, atraksi angklung dan egrang, serta hiburan campur sari bersama bintang tamu Deviana Safara. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Wina. Selanjutnya pendengar, peringati Hari Donor Darah Sedunia Bupati Tangerang ajak masyarakat rutin donorkan darah. Kabar dari LPPL Tangerang Radio Banten yang selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Andri Haristiawan.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah aktif sebagai gerakan kemanusiaan yang dilakukan secara rutin, dan ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diselenggarakan oleh PMI Kabupaten Tangerang bersama Unit Donor Darah UDD Kabupaten Tangerang di Gedung Serbaguna GSG Pus Pemkab Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Mesya Rashid juga menyerahkan penghargaan kepada 54 warga Kabupaten Tangerang yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 25 kali sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian mereka terhadap sesama. Menurutnya, donor darah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebutkan, dalam sepekan terakhir, kegiatan donor darah yang digelar oleh PMI dan UDD Kabupaten Tangerang berhasil mengumpulkan sekitar 146 kantong darah, terdiri dari 58 kantong darah pada kegiatan sebelumnya dan 88 kantong darah pada kegiatan yang berlangsung pada hari tersebut. Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung layanan donor darah. Setiap tahun, Pemkab Tangerang mengalokasikan anggaran sekitar 22 miliar rupiah untuk mendukung operasional pelayanan donor darah agar masyarakat yang membutuhkan tidak terbebani biaya. Dalam momentum Hari Donor Darah Sedunia, Bupati pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang dalam kondisi sehat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah yang akan digelar secara berkala di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, UDD, Puskesmas, maupun tempat-tempat lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Ia berharap dengan semakin banyaknya masyarakat yang tergerak menjadi pendonor darah sukarela, dapat memenuhi kebutuhan darah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin optimal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Andri. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar karena sesaat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto.
10: Pendengar RPP Indonesia, selama bertahun-tahun Indonesia menempati posisi yang agak janggal dalam peta ekonomi halal dunia. Negara dengan populasi muslim terbesar di planet ini, dengan lebih dari 240 juta jiwa, justru lebih dikenal sebagai konsumen raksasa ketimbang produsen dominan. Produk halal dari Malaysia, Thailand, bahkan Brasil masuk ke pasar domestik dengan mudah, sementara produk Indonesia sendiri masih

0: waktu hingga Oktober 2026. Implementasi regulasi produk halal memang tidak bisa disamaratakan bagi semua pelaku usaha. Pabrik besar dengan sistem manajemen terstandarisasi tentu berbeda kapasitasnya dengan kedai bakso atau produsen kue rumahan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya, peringgar gandeng Pemkab Sijunjung kejari gelar sosialisasi cegah korupsi bagi aparatur daerah. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Yelmi Rustam dari LPPL Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
2: Terima kasih. Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama Kejaksaan Negeri Sijunjung menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah pada Kamis 11 Juni 2026. Bertempat di Balairung Lansekmani Kantor Bupati Sijunjung, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Langkah preventif ini sengaja dilakukan sebagai upaya bersama dalam membangun upaya anti korupsi yang kokoh di lingkungan. Kegiatan penting ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, diantaranya Sekretaris Daerah Sijunjung Jaheri Esos MSI, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali SH MKN, serta Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sijunjung Dedi Fajar Nugroho SH. Tak hanya itu, acara ini juga diikuti oleh seluruh elemen pimpinan dan pejabat di lingkungan Pemkab Sijunjung, mulai dari staf ahli, asisten 1, 2, dan 3, para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, para camat, kepala bagian hingga direktur rumah sakit umum daerah, dan pejabat administrator. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Jaheri menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan seluruh aparatur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa komitmen ini berjalan selaras dari tingkat nasional hingga daerah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung beserta jajaran yang telah meluangkan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan edukatif ini. Gayung bersambut, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali turut menegaskan komitmen institusinya dalam mendampingi serta mengawal jalannya roda pemerintahan daerah agar selalu bergerak di dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, meskipun kegiatan serupa sudah sering dilaksanakan, sosialisasi kali ini merupakan ikhtiar bersama yang berkelanjutan untuk menjaga integritas masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Materi sosialisasi kemudian dikupas secara mendalam oleh Kasipitsus Kejari Sijunjung, Dedi Fajar Nugroho. Ia memaparkan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, modus-modus yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan, hingga sanksi hukum tegas yang mengancam para pelaku. Melalui sosialisasi intensif ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan kesadaran dan integritasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah terus meningkat. Demikian dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Yelmi Rustam. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program Cetak Sawah 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Rifki Ahmad.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalimantan Selatan, Aryadi Nur mengatakan, sesuai arahan Gubernur Muhyiddin, pemerintah provinsi siap mendukung seluruh program nasional di sektor pertanian, khususnya kegiatan cetak sawah. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Program cetak sawah memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur untuk pengembangan lahan pertanian, sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat. Pemerintah Provinsi

0: Kalimantan Selatan juga berkomitmen mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program agar berjalan sesuai target. Ariadi menambahkan, Kalimantan Selatan mencatat progres menggembirakan pada program Cetak Sawah tahun 2026, di mana capaian survei investigasi dan desain atau SID mencapai lebih dari 1.700 hektar. Berdasarkan data SID, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724.000 hektar lebih. Capaian tersebut dinilai menjadi progres yang membanggakan dan menunjukkan kesiapan daerah mendukung program pengembangan lahan pertanian. Demikian yang dapat saya laporkan. Dari saya, Ripki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Rifki Ahmad. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peserta antusias ikuti turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Rayon Selatan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Ica Anasya.
2: Turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Season 3 Rayon Selatan sukses digelar di Cahaya Bulan pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut diikuti sebanyak 475 peserta yang tergabung dalam 94 tim dari berbagai sekolah dan komunitas e-sport di Kabupaten Tegal. Turnamen cabang Free Fire ini diselenggarakan sebagai wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kemampuan, serta meningkatkan semangat sportivitas dalam dunia olahraga elektronik. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana bagi Polri untuk lebih dekat dengan kalangan pelajar dan komunitas digital melalui kegiatan yang edukatif dan kompetitif. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo mengapresiasi tingginya minat dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, e-sport dapat menjadi sarana pembinaan prestasi sekaligus media untuk membangun karakter positif di kalangan pelajar. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa Polri akan terus mendukung kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi dan berkarakter. Selama pelaksanaan kegiatan, personel Polri turut melaksanakan pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian turnamen berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berkat kerjasama antara panitia peserta dan aparat keamanan, kegiatan dapat berlangsung kondusif hingga selesai. Demikian saya Ica.
1: Terima kasih rekan reporter Ica Anasya. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di waktu yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: percaya.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur, oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lai dah. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
5: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan nan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
3: Onde, de apa hayati?
2: Iko wow, berdarah batu ku cali lah wow.
3: Lenda TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Eh, kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
6: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapi Cayo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau. Apa kabar sahabat di rumah dan mendengar di streaming sadonyo. Ha, yo. Mudah-mudahan sehat yo. Mudah-mudahan hari ko lain dak berang-berang. Lain dak galau-galau. Semoga bahagia. Nah, kali ko dalam kabar nagari mauo mengawanan malam ko pastinyo. Di 91,2 sabai nang kabar-kabar langsung saya telepon ke Mario 08 66 19 120. Halo, selamat malam Langkisau FM.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Atau mau ngawo yo.
0: Iyo mau ngawo kini ya. Pasti terkejut-kejut kan Pak Caber kan. Eh, Pak, aku mau ngawo aku terkejut-kejut pasti Pak.
1: Ah, Pak Caber tak request lagi ke ngawo.
0: Oh, tak request ya. Request lagu apa Pak Caber?
1: Dari PT Joramon Joramon yo lagu jam bagalu yo kan nampak nanti kita buka pacok ya itu melati ya sekarang lah
0: melati
1: nyo si lagu eh
0: lagunya judulnya tadi Jan Bagarah juo. Jan Bagarah juo.
1: Jan Bagali juo.
0: Bagali juo. Panjang nah judulnya gitu eh. Agilah kabar dulu namo eh program kabar nagari. Lah ya do. Untuk Pak Jambir apa ane nak kan.
1: Ada do. Tu aku. Putri Lubai nak yolo ha ha.
0: Anak ke yolo apa tu?
1: Selamat ni mau yo, selamat ni mau. Aku Putri Lubai yolo.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum lo, mau.
0: Waalaikumsalam. Putri Lubai di mana kini ko?
2: Yo, Putri Lubai duduk, sedang duduk menang sama
0: Uwo. Eh, duduk. Yo nak hari nak angin mana sero lo duduk di luar malam ko nak.
2: Yo. Yo.
0: Apo
2: kabar nagari ini
0: mau? Iyo kabar nagari, jadi baa kabar Putri Lubek.
2: Kabar nagari di Cikongko mau wah. Ada aman mau.
0: Alai aman.
2: Kini mau.
0: Amannya kok?
2: Kabar nagari.
0: Amannya kok aman baa kini ko?
2: Oh iyo lah, ini ada bagai iyo aman-aman mau.
0: Ah itulah ya. Ada nak misalnya kegiatan.
2: Awak ke sawah di Koro le mau. Itu babak nagari lu ke sawah orang lu dai.
0: Alun ado bagi ke sawah orang lai do.
2: Alun le mau.
0: Ba aku alun juo.
2: Entah le mau Putri Lubai nak ado ke sawah orang tu mau.
0: Oh betul. Ada nak kabar-kabar kegiatan.
2: Ado le orang masih ke sawah mau.
0: Oh betul. Itu
2: si ko kabar nagari ni mau.
0: Itu anyo.
2: Iyo mau.
0: Jadi.
2: Atu itu ko kabar Putri Lubai itu mau saku-saku yo itu kabar Putri Lubai.
0: Kalau saku-saku samolah kabar wah. Atu ma.
2: Minta request lo Putri Lubai mau.
0: Apa tu?
2: Oh, dah aku mau suri tak minta kawin tak jadi ni aduh mau.
0: Aduh bana.
2: Mau. Putri Lubai dua mau. Sambung makan sambung. Tukar sambung.
0: Jadi apa tu?
2: Dari apa mau?
0: Dari siapa?
2: Dari Peting. Aku judulnya mau. Jan Cameh Bana.
0: Kalau tadi Jan Bagalik juo, kini Jan Cameh Bana.
2: Ai Putri Lubai duo mau. Durek tak minta kawin tak jadi je.
0: Ayo. Ayo Pak, Pak Camber apa dia? Iyo.
2: Kan ayo dia dah mau.
0: Lah ya do.
2: Salam-salam untuk mau.
0: Ay, mau kasih.
2: Kau untuk cucu nanti, untuk ini.
0: Oi.
2: Kau untuk Ninai. Oh Putri Malu.
0: Iyo.
2: Kau untuk
0: Tok Selai.
2: Oh, siap. Mau berjaya. Tu kan tu siapa? Dia tu Pak Mus Jaya lah.
0: Untuk Selai.
2: Tu betul kau ya, lemba wul, tapi sedih putri lupa tak kena, lemba wul tapi salen, sedih lemba wul dari.
0: Jadilah.
2: Dari putri lupa, nak lumba kabu, lemba wul tapi salen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu duet papan atas awak malam hari ko ya sahabat yang kisau di Kabanagari nam pertama menghadirkan pertama BBM naik 17,000 ops. Panjang wae. Itu yang pertama tadi nama gabung ado Pak Camber jo Putri Lubek yang selalu ceria. Ceria mana ko kesan happy ya tadi kalau bergabung dengan Kisah FM ko senang lo awak menangannya nak. Semoga sehat-sehat selalu Pak Camber, Putri Lubek, banyak rezeki. Bergabung tarwih di Langkisah FM mah itu bana tu mah. Kabar nak hari malam ko pastinya mengabarkan lah. Basu mak bu kayak ada itu lah kan. Magia kabar pun ada di sekitar negari awak di pesisir selatan. Kalau tampe Pak Camber jo Putri Lubek tadi kondisi kabarnya kini orang alunado dan kapai ke sawah di sinan ledo alunado orang mulai pai ke sawah ledo kalau mau magi kabar ikonyo kabar terbaru yo kabar terbaru kini sahabat Langkisau yang mano sejemaah haji dari pasisir lah tibo pulang balik ke kampung halaman tadilah dijapui bersama-sama sama orang Pemda Pesel yo tadi tu sama sama orang lah banyak lah orang menjapitnya dari Kemenak, dari Kementerian Haji, dari Kominfo bagai pokoknya ramai tadi tu yo jemaah haji yang lah selesai haji lah pulang tadi tu pulangnya mendarat di Bandara BIM jam 2 siang tu dijapit sama-sama beriring-iring pulang kapasiti selatan dari sore ya diperkirakan nah kok perkirakan kok mah kalau kecek BMKG diperkirakan ya nak pas belum tahu jo milo pastinya kok belum fix lah tapi tadi ala sampai orang kok di mana monyo tu di bandara habis dari bandara lah di masuk loka tadi ke asrama haji di bandar di Padang. Tu pelepasan jamaah haji ko bahwasanya lah selesai, alhamdulillah lah selesai ibadah haji tahun ko dan dari masyarakat yang datang nan dari pesisir selatan yo, kloter pesisir selatan lah pulang. Tadi jam 5 ko lah masuk dia po ko di asrama haji dan prosesi pelepasan tu dilakukan sampai beko menjelang maghrib. Di maghrib tadi tu lah mulai berangkat dari asrama haji di Tabiang ke kampung halaman ke pesisir selatan pakai bus yo dan sampai kira-kira beko jam 8:30 malam di Kota Painan. Jadi banyak tadi nak menjapui rami pemerintah daerah pesisir selatan beramai-ramai menjapi rombongan haji yang pulang ke kampung halaman setelah beribadah haji. Semoga sadonyo yang pulang jadi haji yang mabrur. Amin.

Sahabat Lang Kisau, bisa coba gabung bersama Mak Uo sampai jam setengah 10 malam. Kami lagi kabar dari daerah Sabai, daerah dari negari-negari Sabai mungkin yo yang ada di pesisir selatan ko. Selain kabar undang haji nang pulang ko, Sahabat Lang Kisau, Mak Uo kami menginformasikan lo kalau soalnya patang kan sempat kan longsor di Bukit Lampu. Sempat terhalang lah awak berjalan pulang dari Padang Painan. Sempat macet total. Jadi sahabat Lang Kisau diingatkan balik yo, karena ko untuk beberapa hari kamungko ko curah hujan di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat ko memang agak tinggi curah hujannya. Dan awak tahu yo daerah awak ko rentan sama kayak bencana hidrometeorologi, alias kok banjir, kok longsor, ya kok badai. Jadi sahabat Lang Kisau, cuaca nan kadang ko bak namonyo yo ndak kena ketentuan ko. Kalau ala hujan labik sahabat yo, mulailah sahabat diperhatikan kalau misalnya kepai keluar, kepai ke jauh kalau hujan labik mungkin ndak usah bana pai keluar dulu, ditahan dulu gitu yo. Dan kalau hari angin bana angin melangkang yang dipasuan lo keluar rumah, angin langkang tunggu tadua dulu. Pakailah helm, pakailah topi kalau keluar rumah kok berpayuang ya. Jan di pupua langit sedang angin garang tu ya, karena tu bisa sakit awak dibuatnya sahabat ya. Jadi sahabat Lang Kisau, pastinya Mak Uo jo bakal mengawani dengan lagu-lagu Minang pilihan. Bantuk lagu yang dipilih sama tadi Pak Camber dan yo sama Putri Lubek. Awak agi dulu lagu dari Melati Fitiring Ganti Ramon Bagalui. Beko awak lanjut langsung rehat untuk Isa dan balik-balik beko balik sama Mak Uo masih dalam Kabar Nagari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
15: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
16: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
15: Gimana caranya, Bu?
16: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
15: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
16: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
15: Misalnya kayak membersihkan rumah.

0: berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
1: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
0: Ya?
1: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
0: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
1: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
0: Jadi kalau ada tanda kelainan langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
1: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
0: JPKM? Apa tuh ya Bu?
1: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya, karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
0: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
1: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
0: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Laba balik-balik sahabat setelah awak rehat tadi yo untuk sembahyang Isa di waktu Kota Painan dan sekitarnya malam hari ko. Barulah berlanjut awak di Kabanagari malam hari ko basamo mauo. Hari ko hari Senin di 5 Juni 2026. Besok hari Selasa tanggal 6 Juni. Tepat awak libur 1 Muharram tahun baru Islam. Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, tunggu tunggu mas suar. Manolah suaro Pak Camber kok. Halo, selamat malam.
1: Lah,
0: iya ada suaranya kiranya ya. Bak apa kabar Pak Camber? Kabar tambah lo balik malam kau lagu?
1: Iya mau tambah dikit lagu kan tu lai.
0: Apa tu cik lai?
1: Iya cik lai. Dikit lagu Pak Camber nanti. Iya. Lagu dari Eli Kasim, menunggu di Taluk Bayu menunggu dagang terpulang.
0: Jadilah Taluk Bayu ayo. Jadi. Terima kasih.
1: SMI. Ayo, ABC yang kini kau nanti main lagi.
0: Apa tu? Apa? Putri Malu.
1: Putri Malu ya.
0: Putri Malunya lah mana-mana di belakang Sabah Putri Malu. Beko sentale ya.
1: Ya. Apa besar? Iya Putri Malu. Bunda Sia ada dadanya suara yang berbahaya.
0: Kamala Bunda Sia kau kira ya.
1: Ada pergi sampai sama Bunda Sia
0: kau. Jadi.
1: Ada pun yang yolo
0: nak namu tinggal doh.
2: Batambua makan kau.
0: Batambua makan cik lah ya. Apa tu kadi sambal jagi ya.
2: Apa lirik lagu
0: ya tu?
2: Ayo, saja udah, bau dah, udahlah hajuk keluar dari Melati,
0: Nah, saja udah, saja udahlah bau dah.
2: Udahlah hajuk keluar.
0: Oh, iyo, saja udahlah bau dah judulnya. Jadi.
2: Lirik lagu gue kan lah itu, Mak
0: Wu. Lah iya, doh. Judul itu lah, Hiro, ya. Jadi.
2: Yo, Putri Lubang yo kirim lagu ke Putri Malu.
0: Untuk Putri Malu spesial sejak udahlah Bawenda.
2: Yo, sejak udahlah Bawenda, udah lajuk keluar. Tu Putri Malu nak lagu. jalan-jalan tunggu yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga tadi ado Abang Musjaya tadi ya. Abang Musjaya tadi menelpon tadi pas awak senang rehat. Semoga laris manis kadai umpan orang banyak besok hari libur kan. Banyak orang kini membeli umpan untuk besok hari libur pai memancing yo. Kalawi atau memancing yang lainnya lah. Jangan memancing kemarahan tapi nak ulia doh lah. Mancing ikan, kepiting, yang lauk. Kalau mancing kemarahan tak ulia. Halo, selamat malam Langkisau FM.
3: Waalaikumsalam, Mak Wu.
0: Apa kabar?
3: Kalau lah sudah masuk Mak Wu ke segek jadi.
0: Bak kok besek? Kok bak alu ke segek? Berarti je sama Romang Ganas ada segek.
3: Dan tadi Putih Malu anu menjadi jata jagus kadang
0: atau. Betul. Bye-bye, yo, Mak Uwa kok bisa membangunkan suara Mak Uwa kok yang memantik.
3: Kalau suara Mak Uwa di Putih Malu, aku mah vitamin
0: Vitamin yang paling khasiat mahal mah ragu ya kalau vitamin paling berkhasiat mah. Tidak ada menjual orang kau doh yang salah lai. Batu tu tidak ada di tempat lain doh. Arang request saya sekali kabar lah dulu ba kabar nan di Laban. Jalan tu di mat lebih di biasanya di Mungko itu ah sabuk kan gitu detail-detailnya. Di belakang SD ampek balik Laban. Ba tu ba lubangnya ketek-ketek tapi banyak atau lubang gadang tapi cik dua gitu. Ah kalau bonda kalau ke, ala acok orang misalnya kok jatuh di sinan. Jalai juga. Ya, jalai juga. Itu adalah berbahaya mak ayo. Buat saya sampaikan ke kau.
3: Tu aku yo jalan ku jalan napo mau jalan lintas di bawah.
0: Betul masuknya yo itu kan lah nak ada jalan lah dah ya.
3: Ya masih ku masuk
0: Masuk ke situ.
3: Ya punya jalan lah mau ke mana ke mana ke mau lalu ke apa sisi.
0: Nyo tukang arak pik Siti. Pik Siti, mau apa iwa mau? Adi Pik Siti, Pik Siti sibuk na. Tu ba alai mau dia ditunggu Pik Siti. Mau dia ditunggu di bawa lalan jalan-jalan sore jo Pik Siti. Kalau nyoba Pik Siti mau dah agak berjalan jadilah mau beko japui ah itu. Kalau bekalam sekali ada lebih tu. Eh, nak ada siapa kemerangan nak mak? Kamera, kamera, kamera. Jadi lapor request putri malu gini kau. Rayola ya. Alu nak ingat lah tu, yang mana judulnya tu?
3: Sumpah mainan bibi.
0: Sumpah?
3: Cikgu. Mainan bibi.
0: Tunggu dulu. Rasanya lah ya tu.
3: Aduh, mak
0: uwa sih. Iyo, mana aduh nak mungkin lah kan. Mak uwa itu lah. Jadi... Oh, indah.
3: Salam untuk Putri Lubik. Sama Puja, Mutiaya, Utuene, Junading. Adik ganteng.
0: Adik ganteng. Jadi.
3: Jadi lagu mau.
0: Lai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lakang putri malu ada siapa ko lakang putri malu bolehlah di telefon boleh cuba balik ada Pak Faisal Bang Musjaya tadi yo lo mah bolehlah langsung saya 0819661920. Selamat malam, assalamualaikum Langkisau FM.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Ba'a kabar Pak Faisal? Di mana gini kau?
4: Di kampung
0: kau. Dek libur bisa ya?
4: Di kampung ya.
0: Apa kabar di kampung gini tu?
4: Kabar di kampung ya mana-mana dia bawa. Di Painan bawa.
0: Kalau di Painan ya. Di Painan tadi si apa namanya? Lindok-lindok. Indak Tarang, alhamdulillah Tarang di Painan Tarang.
4: Di kampung tadi apa enggak tu galau je lah.
0: Lah galau-galau je nak. Ah,
4: iya. Ya galau-galau je, galau-galau hujan tu mungkin.
0: Iya. Kabar-kabar sekitar. Kalau kabar je Minang lah pastinya.
4: Iya.
0: Apa dek Pak Faisal lagu malam hari kau?
4: Nasib Batandoi banyak uang kan.
0: Kalau nak ikut nak sandang lah nak.
4: Boleh boleh dua mau?
0: Boleh ya.
4: Agak senang pura cewo.
0: Unde, nani yuinya bana lo lagu malam hari kau nak. Aiyah. Ande, bayo. Jadilah.
4: Assalamualaikum.
0: Jadi lanjut.
4: Salam pertama kali itu mau.
0: Terima kasih.
4: Untuk Pak Dambel tadi.
0: Yo.
4: Untuk Pemas Jaya di Titis Lido.
0: Yo.
4: Aku terima lu tadi.
0: Yo.
4: Uncun Nadi naik mau.
0: Apa? Uncun Nadi lu naik le dong. Kamala Uncun Nadi gua malam mau. Jadi. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Ado Pak Faisal nah. Pastinya sahabat lang kisau khabar lagu-lagu Minang. Agia khabar dulu kamari, ba khabar lai sehat, ba khabar di nagari sahabat lang kisau. Kok rami, kok dak rami ah. Agia khabar siko. Halo, selamat malam. Oi, selamat malam Bang Mus Jaya, apa khabar? Alhamdulillah. Besok libur ke malam banyak orang apa? Orang nak membeli umpan.
5: Kemungkinan mungkin pagi banyak mau. Kalau malam kau nampak orang jalan-jalan lah, raun-raun nampak mau.
0: Orang kini raun-raun. Orang kini menjapai apa mak? Kloter haji pulang kampung.
5: Haji ya jo memperingati satu Muharram ya jo mau.
0: Iyo batu ah. Jadi ramai orang di jalan malam gua.
5: Ya, tadi kalau di cari di Facebook awak. Ada yang bau bur, ada yang bau dong-dong malam ko bapak wei ya kan?
0: Iyo.
5: Masuk tu daerah-daerah Tangsat, daerah Sagu itu kan.
0: Iyo batu tu yang mas daerah Ampek Jurai lah. Itulah persiapan ya mak. Ya. Apa khabar kini di dekat-dekat ke tempat Bang Mus Jaya malam koko?
5: Khabar awak kini
0: tu? Khabar sekitaran tu, khabar nagari sinan. Kan kalau di
5: sekitar sekitarku itu mau membeli minyak susah mau antri darui.
0: Ayo setiap hari nak sejak minyak naik ko lah setiap hari antri ramu nak.
5: Ya mendapatkannya berjam-jam lama.
0: Itulah baale tu. Tu permasalahan awak bersemua nak. Ayo.
5: Iya orang kan butuh
0: batu. Kalau kini situasi masih makin ramai malam ko orang mengantri minyak atau biasanya lai agak tak ramai benar gitu. Kondisi baal kalau cak-caliak ini ko.
5: Oh masih ramai bu, sampai habis minyak tu nak ada yang ka langeng nama bu.
0: Sampai kariang ya nak. Itu.
5: Alam yang pakai dirigen kan? Betul. Yang capek ni habis.
0: Itulah, jadi nak sabananya ada lo yang harus awak perhatikan. Kadang orang kabau sao itu kan, tapi
5: iya.
0: Ada lo tapinya karena itu kan sabananya itu tu. Hanya untuk diperbolehkan tujuan tertentu untuk nelayan itu kan?
5: Ya nelayan, petani.
0: Ke petani, yo pakai dirijen. Tapi bekonya pak dirijen tidak untuk ke tidak untuk ke ladang, tidak untuk ke lawi doh. Untuk digalehan balik itu agak miris awak nak. Piba alai situlah urang berusaha nak itu.
5: Yo itu loh mata ekonomi yang mau dalam itu. Kondisi orang mencari karajo mau.
0: Itulah. Daripada mancilok kalau kecil orang ini tu kan. Kondisi lain selain minyak nan you sedang rami-rami bana aku jadi kini SPBU kok jadi idaman loh. Setiap hari orang ngantri. Setiap hari orang mantri.
5: Kebutuhan mana gini mau?
0: Batu.
5: Nomor satu gini demo.
0: Nih, nak dulu doh. Ah, itulah.
5: Ya, nak aku tu. Barauna aja mau.
0: Nang supaya tak capek minyak abi, tak usah lah barauna acok-acok ini itu nak.
5: Kalau nak di rumah aja awak terasa suntuk di rumah. Ayo. Aku mako jalan-jalan.
0: Ah, jalan-jalan. Ah, aduh.
5: Tadi ya siang lah jalan ke Batu Kalang, lah jalan ke Pantai Corocok, lah tiba di Pulau Cingku. Jadi kalau sembah aja dulu, nunggu orang balik umpan mau.
0: Ah, iya betul tu. Ah, kini wak kurang-kurangi melala-lala keluar jauh-jauh. Anak dakek-dakek lah melala. ada solusi stek untuk sahabat-sahabat nangkuk panjang harago minyak nan naik atau harago ko antri minyak nan lamu bahasa peda awak balik bantu bantu anak kakek awak zaman dulu bahasa peda awak balik ya itu mungkin ubek
5: bisa jadi bahwa kalau mana minyak awak tu kan yang penting-penting aja berjalan tak usah
0: tak usah
5: terlalu tiap hari
0: iyo ada lo caranya cie misalnya kau di rumah awak banyak onda, banyak oto nak. Biasanya cik pai oto kwa, pai oto pai onda, onda cik surang. Ah kini mungkin di bateh. Ah ama mantan anak pai sekolah pagi, cik ah onda, anak nak usah buat onda sekolah nak itu. Ya kan? Bikut. Jadi cik ayo ndak bisanya anak biasa bawa onda ke sekolah. Ah kini antar anak pulang, japi antar anak sekolah, pai japi anak sekolah itu cara le. Jadi tidak banyak-banyak keluar ya. Beli minyak.
5: Ah. Kau bangga pinginnya seorang-seorang lah, nak lu diantar-antar nak gini lo. Ingin sendiri lo kan?
0: Ingin sendiri tapi mantri minyak ni nama doa mak apa ya sudah mantri minyak tu panjang lah itu solusi lah ya. Ah, itu solusinya. Ya,
5: kini. Kalau dulu kan seharusnya polisi lalu lintas ya telah menegaskan karena yang di bawah umur 17 tahun ke bawah enggak boleh pakai motor. Tapi tahu-tahu masih ada yang pakai motor
0: di bawah umur. Ya, itu harus balik ke ranggaiknya lek ranggaiknya jangan berpikiran anak agensi nak orang bonda nak awak nak bonda nak ada gengsi-gengsi itu nak makan dek gengsi kini doh. Tahan gengsi itu pada nak makan dek itu. jadilah.
5: Alah serba maju kalau di kaji-kaji zaman dahulu tak bisa disesuaikan loh.
0: Abi, nyon budak ada nak bisa, adanya bisa tapi namuah nak namuah hanya itu balik ke orang lihat. Nyon tak ada yang nak bisa doh, tapi namuah nak melakukannya itu intinya. Nah itu. Jadilah. Ada salam-salam musyaya lai untuk si Alai.
5: Salam-salam buat Mawu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Panjang umur.
0: Amin.
5: Tu gue siapa? Bang Faisal.
0: Iyo.
5: Telah menyalami Musjaya tadi. Kemudian Tri Ubed, Pak Jamder. Pak Putri Malu, gue dari Pulau Leko mancing besok pagi. Ada umpan Musjaya, ada umpan ini ya.
0: Pak Putri Malu. Putri Malu abah senggol tu ha. Iyo kapan memancing besok?
5: Putri Malu pun dari Musjaya, tapi Musjaya tunggu,
0: nak ada
5: Putri Malu muncul
0: lo. Itu jen kadang Putri Malu kau nyepi HP lo. Iyo cek, ditunggu nak tiba.
5: Ayo. Kau standby dari dia.
0: Tu ada standby ditunggu dek bang Musjaya lah. Kau
5: siapa le mau? Muncul nanti ya lah di Moro Penan lah kau mau.
0: Alun naik le do.
5: Alum leh ayo ke bisu mungkin beko santale mamo.
0: Beko santale.
5: Buat siapa? Mama Puja. Mama Puja.
0: Yo.
5: Bunda Sia. Ayah Ferdi.
0: Yo.
5: Kita Rusan.
0: Yo.
5: Dan Bang Nosep. Lalu saya Satira.
0: Yo.
5: Ada Abang Rumah Mengganas.
0: Yo.
5: Semoga dinas luar
0: kini ya Bang Roma Mangganas nyo kini do ke urusan jadi dinas luar nyo malam ko. Makonyo suruh mak uo naik.
5: Ya biasa malam ko kadang-kadang pi city jadi mak uo lu ganti kan.
0: Ayo pi city nyo petang dak sehat badannya do. Tak ada pek siti. Awak lagi ke pek siti lu pek siti. Capek cegak, capek sembu. Biar bisa kembali mawata-wata di radio.
5: Orang balik umpan mua dari lupa.
0: Jadi, alah itu senyo.
5: Malik
0: kan? Ya. Ah, lama gale lo, Bang Musaya. Nah, jadilah baik kau diputarkan lagunya yo.
5: Lagunya lu lewat sabu je mau.
0: Ah, tapi tadi apa? Gas yang tenggurak nak itu.
5: Tak ada orang pula naik tadi, tapi nak dari Eno Viola
0: tu. Oh, iya itu nak nado risiko. Yang Eno Viola ni salah letak mah. Apa lagunya gini kau?
5: Ala di place this sama wala tu di radio lagi sama.
0: Lah iya do. Apa lagunya gini kau?
5: Ayu Amanda lah. Cilako Jalan Masimpang.
0: Ah jadilah Cilako Jalan Masimpang deh.
5: Ayo terima kasih banyak sama wo.
0: Nih jadi.
5: Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bang Musjaya ya lama motal Bang Musjaya ya. Awak siapa lu di belakang Bang Musjaya? Aku ado Firmansyah. Oh, ndak Firmansyah dah siapa nama. Oh. Askar Gimbam namanya. Askar Gimbam. Ah, beko ya Askar Gimbam mau bacokan WA-nya wa mau angkit nan cik kalau. Halo, selamat malam.
6: Malam, Bang.
0: Selamat malam.
6: Aku SPI.
0: Ah, apa nombor yang baru?
6: Yo, balik dari kerana awak di rumah nombor baru, tentu nombor
0: yang baru. Iya, bye-bye, yo, yo. Lah, lamu tak bas...
6: Kini ni, bulan tahun 2026, kini
0: kan? Kan betul. Lah, lamu nak kemari, kira lah berumah baru aja, baru lah. Kemar-kemar petang.
6: Tanya lah ke putri lupa yang Pak Jamber.
0: Beko kalau ditanyo jo Pak Chamber jo Putri Lubai nak keluar beko ta lamo.
6: Kayo itulah kalau Pak Chamber ko nyo bi mota. Manyo ta ko urang ada mota lo.
0: Itu nak enda u ma u mengecek do Pak Chamber aga. Ko be mengecek. kini di Maes. Eh, alah, tapi 2006 tu menggalak harus mendapat. Nah, di mana kini ko posisi SBY kini rumah baru ko?
6: Kalau SBY kini ko mau wala masuk anda kini, waktu kan kita harap ke kampung je lagi sahabat.
0: Oh, ni, bak, aku ke masuk lo ke bang. Nah,
6: upahnya cukurung kini 2005, pada masa SBY nomor awak.
0: Betul ya? Ay, bye-bye.
6: Inyak nama apa, ibu inyak?
0: Inyak?
6: Ya, inyak.
0: Inyak, anda tahu do kama paginya.
6: Kaya itu inyak aku lawannya kan udo SBY lawannya.
0: Ayo, tu mana orangnya? Orangnya kira ndak ada nampak nampak deh nak.
6: Ada nampak nampak. Aduh. Kalau mana lo nak sama SBY?
0: Iya kalau SBY ke ya pandai bahana nak.
6: Cuba ayo lah, aku mencari si bongka berlian mau ada rapi mau bantu kereke kasih.
0: Anak pak adok karekia yo pasti itu kalau dia gi api mah beko jadi aja jadi kaconyo bentuk berlian jo jadi
6: kayo itulah kalau orang kan mencari yang mutiara di dalam lumpur kali awak mutiara dalam mandar apa
0: ndak masalah yang penting inyo dicari dapat jadi makan awak kenyang alhamdulillah nah itu
6: kalau awak ada betu nama wo
0: apa tu
6: ado jadi ndak jan.
0: Ati ya betul, ati ya suai mak uma.
6: Aduh. Lagi diurang ditarimu, mau lagi minta.
0: Kalau nak jaga, meminta awak yo. Oh betul betul tu.
6: Kalau lagi awak ditarimu, kalau nak lagi minta.
0: Diminta yo. Tak ada gengsi gini kalau zaman bilo gini
6: kan. Kalau zaman kini ko yang gengsi mau.
0: Batu, nak boleh gengsi.
6: Kalau di lubuk bagan longko mau, kalau musim jagung tu mah. Ini le kabar negari yo.
0: Iyo kabar negari yo ma.
6: Tutup paru apa ama yo lah. Wah tadi ada yang membuti-buti jagung kota boh yo piti pulang dapet yo panama nambah bali sama.
0: Iyo tu yo batu. Yang penting kok sakitek besoknya jadi banyak nak itu.
6: Itu kadang-kadang sebagai beko kado papa siang atau pada luar nak. Kalau zaman kini mau kalau cik pendayung kau payah hidup kau lalu.
0: Ai nak ada leh doh. Nak ada leh.
6: Kalau kecil-kecil mau tadi jangan gengsi banyak.
0: Jangan gengsi banyak betul
6: ah. Itu piti kau dicari kau rapik mau.
0: Panik mencarinya tu mah. Jangan lu sampai awak gengsi mencari piti.
6: Kalau tu kira-kira orang-orang yang amat-amat ada di lubuk bagan lu kau dah. Hanya dah lain ada gengsi kadang-kadang membuti kacang tanahnya apa hijau.
0: Iya.
6: Kadang-kadang mau apa jagung.
0: Iya, iya.
6: Apa hijau tetap kadang-kadang mau nuga-nuga tetap payah.
0: Tetap payah. Yang pentingnya harus mencari. Tak ada gengsi tu.
6: Harus mencari kadang-kadang bagi mau kalau di lubuk bagan lu kau mau. Kadang lo gaji induk tu kena papak, okey?
0: Tapi tu lo, induk-induk lah panik mencari piti. Apa-apa mereka minta piti tokok setang. Itu lo nak tanggung.
6: Ya, itu tu aduk
0: lah. Kalau mak bu, kalau kau meminta piti rokok setang, cari surang. Itu?
6: Cari
0: surang. Ini rokok untuk kelamat di inyo nak itu.
6: Kadang-kadang rokok dah lama lo nak cari ke dah.
0: Itulah non rokok nak maha no nyu minta ai beko kan.
6: Memang ado yo sorang-sorang awak tapi kalau tiba dia awak prinsip awak pi awak apo?
0: Apo tu?
6: Beko pemimpin.
0: Pemimpin. Melindungi.
6: Tu dia aku itu.
0: Ya. Batu
6: pemimpin ko satu ni pemimpin.
0: Apa yang tak dipimpinnya?
6: Ado ini dah pimpin.
0: Apa?
6: Cuma nak bisa dicerita si korong.
0: Babayo gitu
6: nah. Kalau
0: langsungnya apa Cik SBY tu apa tu bulialah jagi aja kan.
6: Iko mau repek kabar aku.
0: Apa kabar tu?
6: Kabar mereka mau SBY lo mali ape layar ke rumah kini.
0: Oi babai.
6: Itu ko yo WA mau di telepon lah yang tu tando bukti ye kai ko ko.
0: Iyo yo lah pakai HP layar ke rumah. Babai yo. Lai rancak HP main dah pakai HP layar bagi rumah tapi cie enak bulia nyo kalau lah HP bagi rumah. Yang tak bulia cie nyo anan memain slot-slot jangan dipakai nak.
6: Itu dah ado
0: terus. Jangan jadi tak ke rumah saji nak kadang orang majak awak ikut lo jangan.
6: Awak ada satu rumah kadang-kadang yo kadang-kadang awak kadang-kadang yo terampil ke surat dia.
0: Tu
6: kadang-kadang sebi mama otto ko watakan yo ikut akan itu aku tak orang kan tentu
0: ni. Batu nak gilo awak duitnya je tu ko.
6: Kalau awak mau kalau doso baju dia awak nak ada orang. Doso mau otto mali ada orang. Ada pandai mali lari lambe doh. Malu ke mali kerja orang lari lambe terapian orang.
0: Kalau jo SBY ko iyo mau tai galak kikir.
6: Ada itu no mo.
0: Apa dia tu?
6: Kalau di rantang tu nama panjang dia dikumpul sikit bawa salam makan tu. Saya jangan lupa request mo.
0: Apa request SBY malam hari tu?
6: Iko bukan niat mo tapi keadaan bajari mangkok makan mo.
0: Kalau nak bajari nak apek makan.
6: Daniel Mestro
0: jadi.
6: Ya kalau di nok mano nak lagu tu mo kalau minum sama yo menitik mo tu pencari mo.
0: Unde sadianyo lai.
6: Lawa tunggu lah kau bawa. Jadi tu putri rumah yang pajam. Kau radio pajam beru pakai lah radio. Radio eko lape ke batang ai bunyi.
0: Berganti lah. HP lah layar garume mah ganti radio lai.
6: Awak lah radio lama radio Nabi Anda malah tapi sinyal nak kang kue.
0: Ayah pandai mana.
6: Radio Nabi Anda malah. Radio do kotak-kotak kampung yo kayu yo lah.
0: Tapi
6: lah
0: kampung
6: yo kan rancak
0: sinyal. Alhamdulillah tak dengar sok roh mak uwa nak rancak nak.
6: Ya mak uwa mak rancak sok roh rancak.
0: Bye bye. Ayah pandai mana lah SBY kau lah. Ya
6: lah mak uwa dah tunggu lah kue aku bakulih malam kong ha.
0: Jadi
6: yalah jangan lupa mak uwa bajari makuk kau makan mak uwa dari Mestro ya.
0: Jadi.
6: Tunggu bawa.
0: Jadi.
6: Undur-undur di bawah kandang, undur SBY, mundur ke belakang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati nama pandai SBY mati
0: jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayailah, USBY sehat ternyata. Alah baru marah tu USBY tu sampai ya. Ah, sampai nak baga buang tadi ada dua panggilan tak terjawab. Ah, sabar lu ya. Awak putarkan lagu-lagu yang alah naik aku lu karena banyak. Ah, beko nak terputar lagu le do. Jadi beko balik-balik mau agih lagu-lagu yang lah diminta. Kau dulu ya sabar, sabar. Sabar. Ah, mau putar dulu lagu yang cek.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91.2 Langkis Sawah FM berbalik bersama Mak Uo dalam Khabar Nagari. Sahabat Langkis Sawah lah yang ke mana telefon balik tadi nan tak tangkit teleponnya. Mama Puja, Uncu Nadi, anak kabar gabuang ya bulia di telefon balik. Selamat malam untuk Askar Gimbam dari Selat Panjang Riau. Weh jauh ya. Weh, dan tadi meminta lagu David Istanbul, Garobak Tundo. Salam kenal untuk sado semua tim dan pendengar Langkisau FM keceknya dari Selat Panjari. Oke, Askar, semoga sehat selalu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mau.
0: Oh, iyo. Lai, sebentar kau awak mau tahu rumah. Ah, cia jadi apa cik lai tu?
1: Sikit lagu untuk ada minta mau.
0: Apa judul lagunya?
1: Baik dulu. Dibuang sayang dari Ramon Asben mau.
0: Oh, pahit di lulu, dibuang sayang.
1: Dibuang sayang.
0: Ah.
1: Dari Ramon Asben.
0: Jadi.
1: Pahit di lulu, dibuang sayang dari Ramon Asben mau.
0: Jadi.
1: Iya.
0: Ah. Ah, jadi mereka diputarkan di.
1: Assalamualaikum mau.
0: Ah, boleh ya.
1: Kelai ado mau.
0: Lai ado.
1: Kelai ado.
0: Lai.
1: Lai. Ah, salam tu mau.
0: Terima kasih.
1: Ah, untuk
0: untuk sialai.
1: Iya, untuk Cunadi ni boleh balik lagi.
0: Ah, iya, untuk Cunadi ni bergabung awak ke lagu tadi baru ni nelfon.
1: SBY mau.
0: Nudo SBY sialai.
1: Dalam ayu mau. Ya tadi dia baru tibu mau.
0: Oh alah, jadi lah.
1: Ya sudah, salam lagi. Ya, iyo.
0: Jadi, beko diputarkan di.
1: Pokoknya seluruh lagi mau.
0: Seluruhnya.
1: Di Pak Jamber.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamber. Semoga sehat selalu. Ah, Uncu Nadi, Mama Puja, dan tadi lunta sempat tangkit teleponnya aja mengambok lo. Aku mak uo tungguan teleponnya yo. Uncu Nadi, kamala Uncu Nadi kok. Lain nak mengambok Uncu Nadi kok gara-gara nak tangkit teleponnya kok. Baik itu. Mama Puja, siapa lo Mama Puja? Lah sedang lima Mama Puja kini kok. Lain tak sedang malam minggu. Malam minggu. Kini malam Selasa baru. Ande yo rami orang di Taman Spora sampai Langkisau. Karena yo latibo yo yo menunggu kloter haji yang ke pulang. Halo, selamat malam Pak Faisal. Akan di miss call juga Mama Puja. Oh Mama. Uncu Nadi. Oh Uncu Nadi. Bolehlah ditelepon. Baale tu kok capek bawa warna. Harilah jam 9 lewat. Bekot lah masuk jam 9.10 tak taputa lagu le dok. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam sayangku cintaku.
0: Nene pandai panas. Panggilan sayang Mama Puja, kau malu mau. Baak apa Mama?
2: Kak apa sayang?
0: Baak apa Mama ko?
2: Kabar Mama.
0: Iyo kabar Mama, baale sehat. Alhamdulillah luar biasa.
2: Dekat doaku Mak Uwo.
0: Oh, Masya Allah. Sedang di mak kini, mama kini kok.
2: Di hatimu, sayangku.
0: Lah pandai merayu-rayu ini ya. Mbak A, kabar di sekitaran Jalan Darwis, dekat sekitaran Mama Puja le aman.
2: Aman, tapi sepi sekarang di lingkungan Mama Puja gini.
0: Oh, sepi. Sepinya kok sepi karena hari
2: kena pergi main nonton apa?
0: Main nonton bola orang.
2: Enggak.
0: Main nonton apa tuh?
2: Acara pawai obor tapi kan.
0: Oh iya, orang gak pulang apa ya?
2: Iya, sepi.
0: Mama gak pengen menonton orang pawai obor loh.
2: Enggak, mama di rumah sama ayah.
0: Oh, sama ayah sih di rumah ya.
2: Iya, sama ayah tadi. Oh, pulang Bali apa tadi.
0: Bali apa tuh?
2: Makan lontong malam.
0: Apa gulainya tuh nanti kicok tadi tuh?
2: Oh, gulai tocok. Aduh, gulai cubada.
0: Deh. Kok lapar
2: deh, Bu. Aduh, pical.
0: Padahal Mak Uwo lah makan, Mama. Tapi kok disabuian gulai tocok, gulai pical tuh lapar, Bu.
2: Tergoda, kan?
0: Itulah, deh. Lain gak kabar nanti ya, berpulang, Bu. Kok membeli lontong malam,
2: Bu. Kebetulan, Mama, tadi kan, ama buat wapolok. Godok-godok wapo, godok-godok badak.
0: Tiyo lah, Mak. Nah, kapan itu, Mak?
2: Iyo, tu bawa buat sama lado wo.
0: Weh, alat cukup lah mama. Tak taluk Mak Uwo menangai do.
2: Istri lama sama buruk-buruk macin.
0: Unde, yo sabana lah. Tak alam malam hari yo goda-goda. Awak dek mama puja aku sampai ah. Tak isah kau do.
2: Yo godok-godok badak aku. Yo angin-angin baru lama dimakan kan.
0: Iyo batu ah. Kalau lah dingin ni tak lalat sedap le do. Iya.
2: Tak lama. Atu diulam apa patai tadi ni. Patai di pasar bone.
0: Iyo nampak dek Mak Uwo tadi pasar berlancar-lancar patai gini nak.
2: Iyo jojo inciknya kadang-kadang lo kan.
0: Deh. Ayolah nak kawin sama lado patai lo bisa awak dibuatnya kemai. Nak sabar ya.
2: Sama buruk.
0: Itu batu mana.
2: Oke sayangku.
0: Apa lagu dek mama malam kau?
2: Oh, cogok mancogok.
0: Oi, mantap lah cogok mancogok, mancogok lalunya nak.
2: Iyo, sayang.
0: Kalau nak lalunya Mak tu.
2: Iwa alid, awak lewatkan aja leh.
0: Awak lewatkan aja leh. Jadilah. Mas salam-salam lah mama tu, cogok mancogoknya untuk siak ini ko.
2: Oh, mancogoknya semoga siak selalu Mak Uwo.
0: Amin, terima kasih. Iyo.
2: Mencogok juga lah nyonaknya. Apa, Uncunadi.
0: Uncunadi.
2: Buat Mama Naila, semoga sehat selalu sekeluarganya. Buat anak Mama Puja yang lagi sibuk kerja. Semoga sehat selalu jalan ke pulang nanti. Hati-hati dalam perjalanan anakku.
0: Makasih, Bunda.
2: Iya, oke sayangku. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do Mama Puja di Jalan Darwis nang pulang Mama makan lontong malam kecil dia. Bolehlah dicuba balik Cunadi ya. Pak Faisal tunggu dulu Pak Faisal yo. Awak tunggu Cunadi ko luah. Nak boleh tinggal Cunadi ko doah. Sabar lu Pak Faisal. Nak bisa Mak Uang ke dah Pak Faisal lah. Mak Uang menunggu Cunadi lu yo Pak Faisal yo. Pak Faisal boleh di WA kan aja apanya yo. Requestannya kok menambah lagu. Ayo. Awak menunggu Cunadi lu, Cunadi ko lah dua kali tak sakit. Nak tangkit beko mah mengambuk liau ko. Selamat malam Langkisau FM.
3: Oh malam lolo.
0: Kamase.
3: Katanya masih
0: dulu. Itulah orang rami. Mbak Cunadi di mana Cunadi kini ko? Alah. Ba kabar di sekitaran tapi Uncunadi di Muaro Painan ini.
3: Betul, gawat ni lagi kan kena sumbek dia. Lagi kan gadang tu.
0: Di mata sumbek.
3: Wah, dia mesti cendak lah. Macam nyantak yang dalam tu je lagi.
0: Astagfirullah. Itu Ale, Ale. Kabanan lain?
3: Ah, boleh lah. Puannya ada orang sakit ini, Bang.
0: Eh, iya, Bang. Ah. Iya.
3: Tersakun kasih ini, Bang. Bagaimana aku pun yang kami, ya. Tiap-tiap ada keluar, ya.
0: Ah, sabar. Sabar macam Nadi, ya.
3: Itu Alay, pasal sabar, ya, Bang.
0: Iya, kalau nak sabar, nak idik awak dan macam Nadi, ya. Betul lah, ya, gini. Betul, ya. Yang penting batu lah. Penting badan sehat, bisa bakar rajo, bisa berkegiatan. Batu mana tu? Sehat-sehat tarun cun Nadia.
3: Yo bolo.
0: Apa lagu dek cun Nadi malam hari ni ko?
3: Lagu apa banyak? Kamari pentang lah.
0: Yang mana kamari pentang?
3: Ya,
0: ya, ya, dapet
3: Istanbul.
0: Ah, jadi kemari pentang yang dak dapet Istanbulnya mak uo naik kan yo, soalnya dapet Istanbul lah naik tadi.
3: Benda apa lah yang tengkurak ni?
0: Yang ma?
3: Gas yang tengkurak.
0: Gas yang tengkurak. Ah, yo beko kan naik gas yang tengkurak.
3: Gas yang tengkurak.
0: Ah, jadi, jadi.
3: Ikut lah awak Aaron. Biasanya Roma Mangganas apa ini
0: lah. Roma Mangganasnya Pai Dinas Luar.
3: Banyak
0: kininya tabang keluar lu cik. Mak uoh cik. Apa tu? Dah inaik lah mak uoh malam ku ambo pergi ke tabang dulu cik. Kan dah jadilah cik ambo.
3: Ya,
0: cakap lah,
3: betul
0: tambah
3: apa
0: yang aku tahu awak. Ayo nak itu, ganti-ganti lo kan sero lo nak ganti-ganti nak. Kadang Mak Uwo, kadang Romang Ganas, kadang Pek Siti, kadang Hayati. Ya, biar semakin ceria, nak itu.
3: Iya. Ada besok
0: malam besok ya, Romang. Besok, Romang. Berpantun lah je Romang, Uncu. Ayo. Oh, deh. Salam-salam cik lu.
3: Lupa
0: baik kan?
3: Lupa. Salam pertama kali cik Mowo.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Pak
0: Jambir, Jayang, Pak Firubet. Ya. SBY ni nomor baru, rumah baru. Hati nanti.
3: Ya, betul lah.
0: Jadi nak ditunggu SBY kehadiran.
3: Iya,
0: pasti Balega. Iya, Balega lah jo Romang Ganas sesuatu nak. Tiba lu cun Nadi. Aih, tenang dah di monitor besok cik lo.
3: Jadi kita jo Faisal. Musyaya di Yapo, di Kucing.
0: Iya.
3: Dia lari dia jo, umpannya tu, dia lalu dong.
0: Jadi.
3: Enggak kalau mau kerja, gunakan awak dan jalan dari sana.
0: Iya betul.
3: Putri Malu, Bunda Sia, Cik Inai, Ayah Padi, Ayah Sapira, Genjo, terus Faisal juga abang tu.
0: Ayo Pak Faisal. Ada Putri Malu. Sadonya ya, nak ada kurang nak dalam biar dah. Jadi Encik Nadi ditunggu lagunya baik kau diputarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Encik Nadi di Muar Painan. Barulah bisa mak uang kek telepon Pak Faisal nang kabar tambuah. Pak Faisal penutup boleh ditelepon balik Pak Faisal ya. Di 08 66 19 120 Sampai lang kisau ah. Tu tadi Cik Mama Puja yo orang sedang ke apo amonyo ke pawai obor. Kalau di Cik Celik yolah rami sekitar Taman Spora di Kota Tapainan. Assalamualaikum Pak Faisal.
4: Lupa lagu tadi mau. Oh minta tadi.
0: Lai gas yang tangkura nak. Samo nasib acan do ayam sambungan nak.
4: Tadi kan lupa nama.
0: Iya.
4: Ah, lagu cerita di Cik. Ah, biarlah ada ni tu ni bawa itu dia mah.
0: Ah, tambahlah lagu Cik Lai.
4: Ah, tambah cari mau auto second mau.
0: Auto second ah jadi.
4: Ya, ayam pernah ya dia pulu. Nasib tendo yang
0: panjang mana ni? Ayo Allah. Nyolah talatak tapi nyolun tak mainkan lah itu. Ah, aman tenang loh.
4: Iyo. Tadi bukan sentuh kurang tak cik kan?
0: Iyo.
4: Ah, ya, gue pandai di biar lah lagi. Lagi sama ya.
0: Ya, sama aja.
4: Assalam sekali semua pandai.
0: Ah.
4: Ya, enak saya.
0: Ah.
4: Mau. Acil mau.
0: Jadi.
4: Terima kasih,
0: Mbak. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahabat Langkisau. Sahabat-sahabat nama gabung hari kini. Yo Rami, yo baca rito, yo seiro bana. Dapat kabar info dari sahabat-sahabat Langkisau. Dari nagari-nagarinyo, dari tampek-tampek tinggalnyo, dari kondisi terbaru kok minyak tu yo lah mantri awak. Jadi sahabat Langkisau, kalau untuk minyak, mbak cara menyebutnya yo minyak ko yo. Dak cuman kalau sahabat adonan menanggal talk show tadi pagi jo Polres Pestel lagi dijawab sama Pak Polisi tadi. Kalau minyak ko yo dak cuman di daerah awak senan ibaratnyo terjadi apa namanya antri langka tu yo hampir seluruhnya. Jadi awak yo berpandai-pandai lah bahasa-bahasa awak dulu dan pastinya kalau misalnya sahabat Langkisau misalnya untuk daerah-daerahnya di negari-negarinya ada mungkin yang apa namanya jalannya apa jalannya bentuk Putri Malu tadi kan di belakang SD sampai balai lah bantu tadi di mana tadi tu ha awak catat tadi SD sampai balik belakang SD sampai balik laban tu lah gadang lubangnyo kok hari hujannyo lah tak ganang nak nampak awak mambo onda lah bisa awak tak gelinci di sini ni baratnyo masuk ke lubang kalau jalan ko yo kalau untuk jalan kan kini lah do namonyo nak sampai Langkisau sosial media dari dinas-dinas terkait di pesisir selatan. Kalau Mak Uo menyarankan supaya langsung tidak cuma di radio, cek langsung apa nama sosial media, kok dinas-dinas terkait, kok jalan untuk dinas mano ya, lampu dinas mano gitu ya, langsung cek, dibuatkan aja di situ dikirimkan pesan singkat ke situ bisa langsung dicaliak diproses untuk kelanjutannya. Sahabat Langkisau, awak masih menunggu mako pawai obor ada untuk apa namanya kloter haji lampulang kampuang ya dari Tanah Suci dan mendarat tadi siang sore ko malam hari ko ala di perjalanan ala rami lo ya di masjid Akbar yola rami dak cuman rami jo orang-orang yang pulang dari Tanah Suci yang dari Makkah tapi lah rami lo masyarakat akan mencaliak poi obo rami mana orang kini ko kalau di jalur 2 Taman Spora sekitarnya Kota Painan ko kini rami mana kalau untuk di jalan Bateh Kota tadi yo rami jam-jam 8 tadi nampak dari CCTV rami orang lalu lalang yang datang dari Padang tapi lah masuk jam 9:30 aku lah mulai tak begitu banar oto-oto gadang siang lalu lainnya ya sahabat Langkisau yo sampai siko dulu mak gua bisa mengawanan sahabat Langkisau dah di Kabar Nagari kali ko dari Senayan tanggal 5 Juni 2026 semoga informasi ko bisa jadi manfaat untuk awak sadonyo dan pastinya sahabat Langkisau lagu-lagunya sabar yo diputarkan beko dan sahabat Langkisau pastinya bersobok awak balia di program Kabar Nagari setiap hari Senin jam 7 sampai 9:30 malam. Mak Uo pamit undur suara. Terima kasih dan lah bergabung sadu-sadunya bergabung via WA, bergabung via telepon, bergabung via WA chat. Boleh lah pastinya tarui bergabung di acara-acara hiburan yang ada di Langkisau FM ko memparamian radio awak 91.2 Langkisau FM. Mak Uwa agih lagu dulu ko, lagu Pak Faisal lah. Ya, Pak Faisal tenang, Mak Uwa putarkan sekali lagunya Nasib Canduk Ayam Sambungan. Mak Uwa pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat malam sahabat Lengkisau dimanapun berada, kembali bersuara Kak Nece Daniel dalam liputan berita malam di edisi Senin 15 Juni 2026.

Sahabat Langkisau, kami informasikan informasi terbaru dari wilayah pesisir selatan sahabat Langkisau. Sahabat, di hari ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan upacara atau kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah 2026, di mana kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini adalah pelaksanaan malam Tahun Baru Islam yang akan dimulai dari Pantai Carocok Painan di hari dan juga bertepatan dengan di tanggal 18 Juni mendatang, dan di tanggal 15 Juni bertepatan dengan kedatangan jemaah haji dari Mekah. Kegiatan yang lain yang akan diadakan yaitu kegiatan lomba Asmaul Husna, Rebana, Qasidah, Karya Ilmiah, lomba azan TK, SMP, MTS, SMA, dan SMK sekabupaten Pesisir Selatan.

Dan tentunya sahabat Langkisau, dalam pawai obor malam hari ini menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pastinya telah menyiapkan sarana dan prasarana terkait keamanan dan kenyamanan untuk pawai obor malam hari ini dengan penyediaan ambulan PSC 119 dan juga tentunya keamanan bersama menyambut tahun baru Islami malam hari ini. Terpantau dari jaringan CCTV Pesisir Selatan kap.go.id, sahabat Langkisau, malam hari ini suasana di Kota Painan, lebih tepatnya di depan Taman Spora di jalur 2 Kota Painan, terlihat ramai lancar di mana banyaknya masyarakat yang berlalu lalang menggunakan kendaraan sepeda motor dan roda 4. Dan juga tentunya malam hari ini akan ramai dimeriahkan dengan pawai obor yang mana akan langsung dilaksanakan dan juga nantinya akan menghadirkan murid-murid SD, SMP, SMA terpilih yang ada di sekitaran Kota Painan untuk pelaksanaan pawai obor malam tahun baru 1 Muharram hari ini. Sahabat, demikian informasi yang dapat Eci Daniel sajikan dalam berita liputan malam hari ini di Senin 15 Juni 2026. Eci Daniel dan seluruh kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat.

0: obat langki sam semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.